0: 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Tapi begini, saya hanya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kamala Dayakali. Itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
5: Assistance from our side to Nepal.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
5: Situation as to what sort of equipment will be required.
4: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
7: जो कि दो जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9
8: hingga hari ini terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: State government decide करती है उस हिसाब से NDRF की टीम रिस्पोंड कर सके.
4: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
9: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
4: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Tetapi tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
11: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pelatih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
12: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Mereka Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
14: Ini rekan Rudy dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur, Nampak cukup ramai adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Dan tentu kita juga masih buka untuk WA dan line telepon. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini, berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda. Nomor WA kami 0812-3460-0289-0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan hotel haji di kawasan Bandara Internasional Doho Kediri. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol dengan luas sekitar 59.307 meter persegi. Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis dalam mendukung rencana pembangunan hotel haji, di mana nanti pembangunannya juga diharapkan bisa mendukung pelayanan jemaah haji di kawasan Bandara Doho, sekaligus juga pendengar memberikan manfaat yang lebih luas ya bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Disampaikan Wakil Bupati bahwa ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung rencana pembangunan tersebut sehingga setiap tahapannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan manfaatnya pun juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang juga datang ke lokasi langsung kemarin ya mengapresiasi dukungan Pemkab Kediri melalui penyerahan aset tanah untuk rencana pembangunan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umroh segera menindaklanjuti rencana tersebut dengan melibatkan berbagai pihak agar proses pembangunannya bisa berjalan dengan lancar.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan pendidikan afirmasi senilai 112 juta kepada 112 murid SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Jombang. Bantuan diserahkan secara terpusat di SMK Negeri 3 Jombang, di mana setiap murid menerima 1 juta dan sepasang sepatu. Dengan penerima terdiri dari 30 murid SLB, 26 murid SMA, dan 56 murid SMK. Menurut Khofifah, pendengar, bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang anak untuk melanjutkan pendidikan. Dan program ini juga ditujukan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan. Khofifah juga menyebutkan pendengar, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan, karakter, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Nah, di Jombang sendiri, pendengar, ada 133 satuan pendidikan, baik itu SMA, SMK, dan juga SLB, terdiri dari 45 SMA, 72 SMK, dan 16 SLB. Dari satuan pendidikan ini, murid Jombang mencatatkan 193 prestasi, yakni 69 prestasi internasional dan 124 prestasi nasional. Khofifah juga meminta guru dan sekolah mengawal prestasi tersebut agar membuka peluang murid melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Sedoni. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Informasi selanjutnya dari Blitar, pendengar, di mana komoditas hortikultura asal Kabupaten Blitar kembali menembus pasar internasional. Buah melon hasil budidaya petani lokal binaan Sunpride resmi diekspor ke Singapura, sekaligus menunjukkan potensi petani milenial Blitar dalam mengembangkan komoditas hortikultura berorientasi pasar global, di mana keberhasilan tersebut, pendengar, dirayakan melalui kegiatan berbagai energi untuk negeri yang digelar Great Giant Food bersama pemerintah Kabupaten Blitar di Desa Durenan, Kecamatan Talun. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan rantai pasok pertanian Blitar, mulai dari pendampingan teknis budidaya, kemudian peningkatan kualitas hasil panen hingga pembukaan akses pasar mancanegara. Bupati Blitar Rianto mengapresiasi minat petani muda di wilayahnya juga yang semakin tertarik mengembangkan budidaya melon, di mana menurutnya kemitraan dengan PT Sewu Sega Nusantara yang telah berjalan sejak tahun 2017 ini juga turut membuka peluang bagi petani untuk mengembangkan berbagai komoditas bernilai ekonomi. Dan juga menurutnya, pendengar, pendampingan dan kepastian pasar menjadi faktor yang penting ya dalam mendorong petani muda memilih sektor pertanian sebagai usaha yang memiliki prospek. Di mana keberhasilan melon Blitar masuk ke pasar Singapura juga sekaligus menunjukkan produk pertanian daerah punya peluang bersaing di pasar internasional.

Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Kendiri Pagi. Ada satu postingan menarik pendengar yang dibagikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang memang beliau ini sering sekali berbagi cara-cara menggunakan sesuatu, atau mungkin cara-cara yang tidak banyak orang tahu, hal-hal unik yang ternyata kita, oh begini ya harusnya gitu ya. Nah, kali ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bagikan cara makan yang tidak memicu lonjakan gula darah. Nah, bagaimana bisa? Nah, selain itu pendengar, ia juga membagikan tips memesan menu warteg yang sehat tetapi tetap ramah di kantong alias murah. Jadi informasi ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui unggahan di akun Instagram resminya. Jadi Menkes ini memesan menu warteg ya. Memesan menu warteg yang sangat-sangat sederhana, pendengar. Jadi pertama-tama Pak Menkes ini mengambil nasi putih. Porsinya kecil sekali, setengah porsi saja, katanya sebagai sumber karbohidrat gitu. Tapi kalau untuk Anda itu kenyang enggak? Setelah itu Pak Menkes ini memilih kari ayam sebagai lauk dan sumber protein hewani. Namun begitu, ia hanya menginginkan ayamnya saja, tidak beserta kuah kuning khas karinya. Berikutnya, Pak Menkes memilih sayur pare sebagai sumber gizi seratnya. Ada juga tempe orek yang dipilih untuk melengkapi menu makannya sebagai sumber protein nabati. Nah, setelah itu, Pak Menkes memutuskan untuk menambah sumber protein yaitu telur bulat ya, tapi tanpa kuah juga. Usai memilih menu yang ingin dimakan di warteg tersebut, Pak Menkes menanyakan harganya. Harganya berapa nih, Bu ya? Harganya cuma 20.000, pendengar ya. Nah, baru setelah itu Pak Menkes duduk santai membagikan tips makan menu warteg tapi tidak memicu lonjakan gula darah. Jadi Pak Menkes juga selain memesan menu warteg, juga yang tidak boleh ketinggalan adalah air minumnya. Jadi air putih tanpa kalori ya, tanpa campur-campur yang lain, tanpa rasa-rasa, yang dipilih oleh Pak Menkes ini sebagai salah satu minuman yang harus ia minum setiap harinya. Karena memang air putih ini juga sehat tentunya ya. Nah, awal menyantap menunya ini tahap-tahapan yang harus dipenuhi katanya begitu ya, supaya gula darah tidak naik atau tidak tinggi. Jadi yang pertama diambil adalah sayurnya dulu, pendengar ya. Jadi kalau mau makan, yang dimakan sayurnya dulu. Kalau kita mau boro-boro ya, biasanya langsung makan nasinya sama langsung sama sayurnya, ini sekalian ngendok gitu ya. Jadi yang pertama dimakan adalah sayur parenya yang menjadi sumber serat. Kemudian baru setelah itu makan tempe oreknya. Baru setelah itu mengambil sumber proteinnya yaitu si telur tadi. Nah, baru setelah itu Pak Menkes

Kemudian juga yang pasti kalau masaknya oke, sesuai dengan SOP-nya, kandungan gizinya pasti akan kita dapatkan dengan baik begitu. Jadi real food ini memang tercatat juga mengandung senyawa antioksidan untuk melawan radikal bebas, molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Itu tadi ya tips-tips sederhana yang dibagikan oleh Pak Menkes melalui akun Instagramnya. Jadi kalau Anda kepo, Anda pengen tahu bagaimana sih keseharian Pak Menkes dalam berbagi informasi-informasi unik dan juga menarik, nah Anda bisa langsung kunjungi di akun Instagram resminya dari Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin. Pagi ini pendengar, Anda mungkin juga lagi sarapan ya, sembari mendengarkan RRI Kediri, Kediri Pagi. Menu apa pagi ini yang Anda santap? Apakah sesuai dengan aturan dari Pak Menkes juga supaya gula darah nggak naik, supaya nggak ada kolesterol? Atau mungkin juga Anda punya menu-menu sehat yang bisa Anda bagi pagi ini? Anda bisa berbagi ceritanya bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang atlet

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Mendengar pagi hari ini Anda pun juga masih bisa bergabung bersama dengan kami di Kediri Pagi. Anda saat ini masih mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri dan tentu masih dengan saya Askaris yang menemani Anda semuanya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami 0354 3 10 11 08.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BPBD mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa SD Negeri Wonorejo Pagerwojo setelah atap salah satu ruang kelas runtuh diduga akibat pelapukan struktur bangunan. Dan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 3 Wonorejo, Indah Dwi Listiani, mengatakan peristiwa runtuh atap ruang kelas ini sudah terjadi sejak tanggal 17 Agustus kemarin, pendengar, jadi sudah cukup lama. Memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena aktivitas belajar telah selesai saat bangunan runtuh. Jadi atap ini tiba-tiba ambruk. Dan memang untungnya tidak ada siswa ataupun guru yang berada di dalam kelas saat kejadian. Kerusakan yang cukup parah membuat ruang kelas tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga sekolah harus mencari alternatif tempat belajar bagi para siswa, pendengar. Nah, di tahap awal siswa dipindahkan ke musola sekolah. Namun untuk mendukung proses belajar yang lebih memadai, pihak sekolah kemudian mengajukan bantuan tenda darurat kepada BPBD Tulungagung. Tenda ini berukuran 6x4 meter yang kini dimanfaatkan sebagai ruang belajar sementara bagi siswa kelas 2 dan 4 secara bergantian. Jadi siswa kelas 2 ini belajar dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10, kemudian dilanjutkan siswa kelas 4 mulai jam 10.15 sampai dengan jam 12.30 atau setengah 1 siang. Nah, siswa kelas 3 tetap menempati ruang belajar lain yang tersedia di lingkungan sekolah karena jumlah muridnya lebih banyak, pendengar. SD Negeri 3 Wonorejo punya 86 siswa. Pihak sekolah telah mengusulkan pembangunan ruang kelas baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung agar kegiatan belajar mengajar ini bisa kembali berlangsung normal, berlangsung dengan aman dan juga nyaman bagi anak-anak didik. Usulan perbaikan diharapkan bisa masuk dalam penganggaran APBD tahun 2027 sehingga kerusakan ruang kelas bisa segera ditangani.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimaat atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

0: dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
1: Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Bendungan Perum Jasa Tirta 1 Wonorejo selaku pengelola Waduk Wonorejo Tulungagung memastikan layanan irigasi, pertanian, dan operasional pembangkit listrik tenaga air masih berjalan normal meski elevasi muka air waduk turun hingga 5,7 meter di bawah pola operasi akibat minimnya debit masuk selama musim kemarau. Supervisor PJT 1 Wonorejo Edi Mustamar mengatakan elevasi muka air waduk tercatat di level 165,67 meter Surabaya Haven Floodplain, sedangkan pada pola operasi seharusnya berada di kisaran 171,3 meter. Menurutnya, penurunan muka air terjadi karena hampir seluruh sungai yang berhulu di Pegunungan Wilis dan bermuara ke Waduk Wonorejo mulai mengalami penurunan debit, bahkan sebagian pendengar telah berhenti mengalir selama musim kemarau. Di sisi lain, waduk ini tetap harus melepaskan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan juga mendukung operasional PLTA yang saat ini dijalankan selama 5 jam di periode beban puncak, yaitu dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Rata-rata penurunan muka air waduk saat ini mencapai sekitar 7 cm per hari. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada dalam batas aman berdasarkan simulasi operasional hingga akhir tahun nanti. Pengelola waduk memperkirakan apabila tidak terjadi hujan hingga akhir Oktober, elevasi muka air masih berada di kisaran 158,45 meter. Angka ini masih di atas batas minimum operasional PLTA, yang sebesar 153 meter.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, kalau kita bicara berkaitan dengan sekolah inklusi ini sangat penting ya, karena memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama dalam satu lingkungan kelas reguler. Meskipun nantinya juga mereka akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus. Nah, berkaitan dengan sekolah inklusi, kemudian kisah-kisah inklusi yang berhasil, nanti kita akan mengulasnya secara mendalam mendengar pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan perbincangan hangat bersama dengan narasumber-narasumber kami di studio. Begitu juga Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami pagi ini melalui WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami ya 0354 310 1108.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dan kali ini benar kita masuk di segmen Dialog Ruang Publik, Ruang Disabilitas. Kita akan mengulas berkaitan dengan topik kita pagi ini dari sekolah kita, kisah nyata inklusi yang berhasil. Dan di studio sudah hadir ada dua narasumber kita pagi ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Dian Ariandi SPD, Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GPK Kabupaten Kediri, sekaligus juga Kepala Sekolah SD Negeri Sido Mulyo 1 Punco Kabupaten Kediri. Pak Dian, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Rizka. Bagaimana kabarnya, Pak?
0: Kabarnya luar biasa. Harus tetap semangat ya, Pak.
1: Semangat,
0: ya?
1: Semangat.
0: Oke, yang kedua adalah Bu Titik Kurniawati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri. Bu Titik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, sehat selalu, Kak.
0: Baik, Ibu. Ini kita bicara berkaitan dengan kisah nyata inklusi yang berhasil ya. Tapi sebelum kita mengulas berkaitan kisah nyata yang berhasil ini, saya pengen tahu juga dari pandangan Pak Dian dan juga dari pandangan Bu Titi itu, sekolah inklusi yang berhasil itu seperti apa? Sekolahnya dulu, sistemnya dulu nih yang kita perlu tahu ya.
1: Iya.
0: Saya ke Pak Dian terlebih dahulu.
1: Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Begini Pak, jadi kalau kita berbicara inklusif itu kan luas, artinya banyak aspek yang harus kita lihat gitu. Ya. Saya di sekolah saya itu sudah mulai satu ya, terutama itu waktu itu melihat ada beberapa hal yang perlu kita adaptasi ke anak-anak. Bukan anaknya yang harus adaptasi ke sekolah. Okay. Artinya dari sisi sistem penanganan dan yang lain-lain itu kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Jadi yang pertama saya lihat itu kurikulumnya. Jadi kurikulum ini apakah bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di siswa kami itu ada siswa yang slow learner, sedangkan di struktur kurikulum itu kalau bicara secara nasional itu standar dari kementerian gitu. Dan bagaimana saya menyikapi ini, ya saya menyesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah saya. Artinya dari sisi indikator-indikator yang diperlukan anak ini untuk berkembang, itu saya memodifikasi dan saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Yang utama memang sistem yang harus kita adaptasi, Pak. Artinya ya adaptif ke anak-anak berkebutuhan khusus, bukan mereka harus mengikuti sistem yang sudah ada gitu.
0: Oke. Tadi Pak Dian menyebutkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Artinya sekolah memfasilitasi.
1: Betul sekali.
0: Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
1: Iya, betul, Pak. Oke. Dari indikator capaian, tujuan pembelajaran itu kami menyesuaikan dengan kekhususan anak tersebut. Kebetulan di sekolah kami slow learner, jadi waktu itu hasil asesmennya menunjukkan IQ-nya sekitar 55. Jadi mau apa kalau IQ seperti ini kalau kita ikutkan standar nasional ya nggak bisa terjangkauan, Pak. Jadi artinya harus saya sesuaikan bahwa dengan IQ 55 bagaimana anak ini bisa mengikuti pelajaran layaknya teman-temannya yang normal.
0: Oke. Gitu. Ada berapa ABK di sana, Pak?
1: Awal dulu satu, sekarang ada dua. Yang satunya speech delay. Tapi untuk speech delay secara kognitif tidak ada masalah. Cuman kita memberikan pelayanan terkait komunikasi verbalnya. Itu.
0: Okay,
1: karena kelas 2 sekarang yang speech delay itu.
0: Siap-siap. Kalau dari Bu Titik bagaimana, Bu, di sekolahnya, Bu?
2: Iya, kalau kita mendengar kata sekolah inklusif, ini adalah salah satu kata ajaib ya, Kak ya. Di mana bahwa dengan adanya sekolah inklusif ini kita membangun pendekatan kepada secara terbuka kepada siapa saja dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Mungkin dari latar belakang keluarga, kemudian kebutuhan peserta didik, kemudian juga ada perbedaan suku atau kepribadian yang berbeda. Dengan adanya sekolah inklusi di sini, kami secara terbuka untuk bisa menerima dan kita memfasilitasi, Kak, memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Oke, okay. Kalau kita bicara sekolah inklusi yang berhasil, kalau menurut pandangan Bu Titi yang seperti apa?
2: Keberhasilan tidak bisa diukur dalam waktu yang sangat dekat, karena di sini adalah perlu perubahan-perubahan, apalagi sekolah kami sebagai agen perubahan ya, Kak ya. Secara kontinu kami berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan guru-guru yang ada di sekolah, tidak hanya guru pendamping tetapi secara guru reguler dan juga dengan instansi lain, karena bahwa keberhasilan sekolah inklusi ini tidak terletak pada GBK itu sendiri atau pada sekolah, tetapi secara umum melibatkan dari berbagai instansi seperti itu.
0: Oke, visi misi dari sekolah inklusi itu artinya kan ramah untuk setiap anak ya Bu ya. Oke. Itu juga apakah nanti diturunkan dalam bentuk anggaran juga untuk kebutuhan mereka?
2: Oke, di sekolah kami ada 17 anak ABK kak dengan berbagai macam kebutuhan. Di sini ada spektrum disorder, kemudian ada spesiale, kita ada autis, ada Down syndrome. Berikutnya kita juga ada yang mereka kebutuhan multi kompleks, jadi berbagai kebutuhan di satu anak di sini. Ada gangguan pendengaran, kemudian ada gangguan penglihatan juga. Karena ini akibat adanya penyakit ya kak ya, yang membuat kondisi yang demikian. Nah, yang pasti iya. Jadi bahwa kami sementara ini kita secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak yang ABK. Yang jelas kita kolaborasi dengan orang tua.
0: Kolaborasi dalam bentuk seperti apa ini Bu?
2: Kolaborasi ini satu, yang pertama adalah bahwa mereka adalah faktor yang paling penting untuk bisa menerima dulu. Karena tidak semua orang ini bisa menerima bahwa putra-putrinya memiliki kebutuhan yang berbeda. Ini atau mungkin bisa orang mengatakan denial ya Bu ya, Kak ya. Mereka mengatakan anak-anak saya itu baik-baik aja, seperti yang lainnya, hanya begini, hanya begitu. Ini yang paling penting adalah faktor kebertimaan. Yang kedua, ketika mereka sudah melalui asesmen yang sudah kami buat, berikutnya mengerucut bahwa memang anak ini ada indikasi untuk berkebutuhan istimewa, biasanya kami merekomendasi pada seorang psikolog. Yang jelas, yang pasti kita melibatkan orang tua. Nah, dari situlah sudah ditetapkan ya bahwa si A ini mempunyai kebutuhan yang demikian. Oleh sebab itu kami berkolaborasi dengan orang tua untuk menyusun PPI kak, untuk PPI menyusun itu? Iya, kurikulum. Kurikulum ya, bahwa kurikulum yang kita buat ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kurikulum yang kita susun ini tidak hanya sekolah, bukan mereka menyesuaikan kurikulum kita, tapi sekolah yang menyesuaikan kurikulum anak-anak tersebut.
0: Seperti tadi saya panggil Pak Dian tadi juga ya.
2: Sehingga bahwa orang tua harus tahu, ketika kami membuat kurikulum si anak Down syndrome ini, kami masih memberikan materi atau kurikulum bahwa anak ini bisa mandiri, paling tidak bisa melatihkan toilet training. Ini juga orang tua harus tahu, karena mereka biar tidak menuntut, loh, kenapa anak saya kok berbeda dengan anak-anak yang lain di situ. Ini sehingga bahwa PPI ini kita susun bersama dengan orang tua dan GPK jelas, kepala sekolah juga, dan tim yang ada di dalam sekolah tersebut. Berikutnya kami mengadakan pelaksanaan, berikutnya ada juga evaluasi kan. Kita nanti akan melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu.
0: Oke, tadi disampaikan ada 17 ABK ya Bu ya. 17 ABK itu berarti ada 17 guru pendamping khusus atau bagaimana?
2: Tidak Kak, karena sekolah negeri ini tidak semua mampu untuk memiliki GBK secara pribadi, untuk sedo teacher sendiri pribadi untuk mendampingi satu anak, tidak. Sehingga kami ada 3 GBK yang dari luar, kemudian ada 2 yang dari sekolah. Nah, kalau GBK yang dari sekolah itu kan memegang apa namanya kelasnya, sehingga tidak secara maksimal atau mendampingi secara terus menerus. Cuma kita polanya, kita membuat jadwal per anak ini, kapan mereka ada di dalam ruang sumber, kemudian kapan mereka ada di dalam kelas. Karena dalam pelaksanaannya anak-anak ABK ini bukan mereka belajar terus menerus dalam ruangan, satu ruangan itu
0: masih
2: tidak
0: juga ya, Bu,
2: iya
0: ya.
2: Sehingga bahwa mereka masuk di kelasnya juga bersama anak-anak reguler. Karena di dalam sekolah inklusi ini yang belajar bukan hanya anak-anak ABK, tetapi anak-anak yang reguler juga harus belajar bagaimana mereka mengembangkan rasa empati dan peduli.
0: Oke, jadi keterbatasan guru pendamping khusus menjadi tantangan tersendiri juga.
2: Tantangan
0: ya,
2: yang sangat besar Kak, apalagi kan juga anggaran di dalam apa ya, ketetapan bos ini kan juga terbatas sekali. Iya. Sehingga kami juga harus berkolaborasi dengan orang tua seperti itu.
0: 17 ABK, kurikulumnya juga ada 17 berarti?
2: Iya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
0: Kalau dari Pak Andian ini bagaimana? Ini GPK-nya sedikit Pak. Ini kan Pak Andian juga GPK ya Pak? Iya. Gimana bagaimana kalau menurut Pak Andian?
1: Iya, emang problematiknya itu Mbak ya. Jadi kalau seperti di sekolahnya Bu Titi, emang secara SDM memang harus ada penambahan gitu. Karena kalau tidak ada inovasi ya kasihan juga anak-anak ini gitu. Kebetulan kalau di sekolah kami kan sedikit GPK-nya saya juga dibantu guru kelas, itu tidak ada masalah itu. Yang memang kadang tidak sama, artinya di lembaga lain pun juga ada yang kebutuhannya sama dengan Bu Titi gitu. Makanya ya kita mendorong terus Bapak Ibu guru terutama nggih semua di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terkait ini. Ini bukan hanya tanggung jawab GPK sebenarnya, tanggung jawab semuanya. Jadi tidak bisa terlepas gitu. Artinya sekarang tidak ada siswanya, belum tentu tahun depan tidak ada.
0: Ini harus siap-siap.
1: Harus siap. Ya, jadi kita harus SDM kita siapkan secara maksimal dulu gitu. Jika nanti di tahun depan itu ada, mereka sudah siap, sudah punya senjata lah istilahnya seperti itu.
0: GPK ini kan dilatih ya Pak ya, dididik ya. Ada diklatnya khusus.
1: Ada. Kalau di zaman saya dulu ada dua kali diklatnya. Jadi yang pertama itu diklat daring, yang kedua diklat luring di Solo itu 9 hari kalau nggak salah. Itu ya terkait penanganan-penanganan ke anak-anak seperti ini gitu.
0: Kalau kasusnya seperti ini GPK-nya kurang sementara ABK-nya banyak, ini gimana Pak? Apakah guru-guru yang sebelumnya bukan GPK kemudian mereka diajukan untuk mengikuti pelatihan GPK?
1: Iya
0: gitu.
1: Mbak, jadi wajib sekarang itu dari kementerian pun menghimbau semua GTK yang ada di sekolah negeri ataupun swasta itu bisa mengikuti pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar. Itu sebagai bekal karena di situ ada banyak ilmu baru gitu. Kalau saya lihat di LMS-nya itu banyak ilmu baru dan itu ya menyesuaikan perkembangan zaman saat ini itu bagaimana penanganan ke anak-anak peserta didik yang berkebutuhan khusus ini bisa maksimal gitu. Biar enggak salah jalan atau salah penanganan gitu.
0: Dan orang tua pun juga rasanya ini Pak ya, merasa nyaman disekolahkan di sana gitu kan.
1: Karena kan secara keterbukaan Pak. Jadi sekolah inklusif itu wajib, artinya semua siswa pun juga harus bisa menerima temannya yang berbeda ini gitu. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak ada bekal, otomatis tidak akan bisa memberikan pengertian kepada anak-anak yang normal gitu. Kebetulan di sekolah saya situasi seperti itu sudah terbangun mulai awal saya masuk gitu. Jadi ya agak mudah intinya gitu.
0: Baik. Ini kalau kita kembali ke topik berkaitan kisah keberhasilan ya, kisah inklusi. Nah ini bagaimana kalau di tempatnya Pak Dian? Cerita perjuangan seperti apa hingga akhirnya berhasil nih sekolah saya membentuk ABK yang berkualitas juga.
1: Jadi gini Pak, waktu saya pertama di sekolah Sidomulyo ini, jadi saya mengamati ada indikasi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi saya komunikasi dengan wali murid, dengan guru kelasnya, akhirnya terjadi pendekatan dengan orang tua. Saya pahamkan, saya ada bukti identifikasi awal itu, artinya secara data saya ada, saya sampaikan dan orang tuanya pun untungnya tidak menolak.
0: Data ini dari?
1: Dari saya, artinya saya kan ada instrumen yang untuk mengidentifikasi assessment identifikasi awal, menduga dan ternyata gayung bersambut, orang tua juga memahami dan menerima. Gitu. Artinya saya berikan pemahaman bahwa nanti putranya itu nanti akan kita berikan pelayanan seperti ini, artinya tidak berbeda dengan tidak sama dengan teman yang reguler, yang normal gitu. Nah, itu berjalan sampai anaknya kelas 4 kalau nggak salah waktu itu. Wah, waktu kelas 4 persiapan naik kelas 5 kan ANPK. Untungnya saya secara administrasi data ini saya upload ke Dapodik gitu. Dapodik, jadi biar
0: itu memang wajib diupload atau gimana?
1: Harus Mbak, karena jika kita tidak menginput data ini tidak terbaca oleh sistem akhirnya apapun yang ada informasi terkait siswa berkebutuhan khusus itu tidak akan tersampaikan. Untungnya data itu secara kontinu saya update gitu. Artinya di kelas 5 waktu ANPK anak ini tidak tersampling. Karena pemikiran saya dengan IQ sekian kalau ikut ANPK otomatis akan mengganggu hasil keseluruhan nilai rapat pendidikan di sekolah saya itu. Waktu itu saya komunikasi dengan Bu Inul selaku kasih kurikulum, oh iya enggak apa-apa Mas. Artinya begitu pengumuman keluar, alhamdulillah Bu ini siswa saya tidak tersampling. Iya Mas. Lanjut. Berlanjut sampai tahun kemarin itu ada informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar terkait bantuan penyelenggara sekolah pendidikan inklusi berupa uang, Pak.
0: Dana pendidikan.
1: Dana pendidikan itu diuangkan dan itu tidak boleh dibelikan untuk sarana prasarana. Jadi kebetulan sekolah saya satu-satunya di Kabupaten Kediri waktu itu. Dengan kuota 50 lembaga di satu Indonesia dan itu berbagai jenjang, Pak. Ya, alhamdulillahnya dengan data yang saya upload secara kontinu itu membuahkan hasil dan ini ya juga berkat anak ini gitu. Akhirnya begitu dapat ya akhirnya instruksinya untuk pengembangan kompetensi ya saya mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru di sekolah saya dulu, baru di tingkat kecamatan. Dan itu semoga bisa membantu, paling enggak kan dari sisi SDM, lembaga-lembaga yang tidak terjangkau itu sudah punya bekal gitu. Dan sampai sekarang, terakhir kemarin waktu update data Dapodik juga terkait Revit, kebetulan di aplikasi Revit saya, di sekolah saya, itu muncul ruang sumber. Kalau nggak salah di sekolahnya Bu Titi juga muncul gitu.
0: Ruang sumber itu apa itu? Ya,
1: ruang sumber untuk anak-anak inklusi ini.
0: Oh, oke, gitu. Oke.
1: Jadi ruang inklusi, judulnya ruang inklusi. Kebetulan kalau di sekolah saya lahannya masih ada. Ini sementara di aplikasi masih muncul gitu. Mungkin kalau di Bu Titi terkendala lahan gitu.
2: Iya, sementara karena belum ada lahan, dan tahun ini kita dapat Revit, Kak. Revit. Kita dapat Revit yang banyak sehingga tidak bisa double. Nanti insya Allah tahun depan bisa ada DAU.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang lahan ini buat pembangunan.
1: Iya. Jadi ruang baru gitu, Mbak.
0: Oke, okay. Yeah. Khusus untuk
1: APK. Khusus untuk APK, memang okay. Ruang inklusi judulnya. Jadi saya pengen berbagi, artinya kita tidak sia-sia, artinya memiliki siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu suatu saat akan berguna untuk kita, untuk lembaga terutama. Itu saya sudah membuktikan, dan itu benar-benar usaha tidak akan mengkhianati hasil. Artinya memang prosesnya panjang. Dia mulai kelas 1 sampai kelas 6.
0: Karena ini, sekarang kelas 6 berarti.
1: Iya, kelas 6. Dan ini sekarang kan hype-nya TKA. Ini otomatis anak ini juga nanti enggak tersampling TKA. Itu. Dan itu juga menguntungkan saya gitu. Dari sisi pembiayaan nantinya untuk pelaksanaan TKA juga berkurang kan dari sisi anggaran gitu.
0: Nah, tapi kalau untuk segi perkembangan pembelajarannya itu bagaimana sih?
1: Jadi
0: nilainya mungkin.
1: Betul. Jadi kalau saya pahamkan ke Bapak Ibu guru semua di lembaga saya, terutama ini tidak bisa tanggung jawab satu orang guru kelas. Artinya semua ikut mengawal. Dalam arti dari sisi emosional, dari sisi sosial, itu juga kita harus memberikan stimulus, Mbak. Terbukti sampai sekarang anak ini juga sudah bisa bersosialisasi dengan temannya. Gitu. Jadi secara kemandirian dia juga sudah bisa gitu. Okay. Dulu waktu awal-awal saya temukan itu juga anaknya minder, tertutup. Sekarang sudah bisa komunikasi dengan temannya gitu, meskipun satu dua kata gitu. Yeah. Itu sudah temannya sudah paham gitu. Gitu. Kalau sisi kognitif saya tidak mau ngejar dengan IQ segitu. Artinya perlu effort yang lebih, dan saya juga tidak membebani terlalu berat pada Bapak Ibu guru. Akhirnya kan nanti kalau terlalu fokus ke anak ini juga, anak-anak yang reguler juga haknya nantinya kan berkurang, Mbak, gitu. Jadi akhirnya dari sisi emosional, sosial itu ya saya angkat dia, artinya secara bertahap sudah ada perkembangan yang luar biasa. Kalau menurut saya sudah luar biasa.
0: Untuk mendampingi aktivitas sehari-harinya dengan apa namanya guru kelas atau dari Pak Dian sendiri.
1: Jadi emang tanggung jawabnya kerja ya. Cuman saya karena jam tidak ada di kelas, artinya Bapak Ibu guru tetap secara kewajiban harus mendampingi. Tapi jika ada kesulitan itu konsultasi ke saya, Mbak. Dan suatu saat jika saya ada waktu itu saya juga harus menyempatkan waktu ngobrol dengan anak ini. Saya sering, jadi artinya pagi kalau dia datang itu saya ajak ngobrol, salim. Jadi sudah
0: biar nyaman juga di sekolah.
1: Ya, terus Bapak Ibu guru juga saya berikan himbauan ya, paling enggak secara komunikasi, secara sosial dia sudah ada perkembangan yang maksimal gitu. Baik. Nanti kita menyiapkan nanti di SMP ini anak-anak ini.
0: Nah, ini kan sudah kelas 6 soalnya. Iya, sudah. SMP ini gimana?
1: Iya,
0: nanti
1: sudah siap karena kan SMP-nya temannya juga lebih kompak nantinya kan, gitu. Nah, ini cuman saya belum ketemu lagi dengan orang tua terkait kelanjutannya nanti setelah kelas 6 mau kemana gitu. Ini juga harus saya gali juga karena nanti terkait perkembangannya ini nanti kita siapkan di usia berikutnya gitu.
0: Tapi ABK ini di tempatnya Pak Adian, artinya ketika ketika masuk dalam proses belajar mengajar paham, meskipun agak slow begitu ya.
1: Paham. Ya ngerti, ditanya nanti. Cuman untuk memberikan jawaban itu ya seperti itu gitu.
0: Baik, siap. Jadi memang harus ada pendampingan khusus. Betul, ya. Ada perlakuan khusus dari sekolah yang memang ini menjadi salah satu program prioritas nasional juga, Pak ya. Kalau dari tempatnya Bu Titik bagaimana, Bu?
2: Oke, sejarah kami ya, Bu, ya, dari sekolah saya. 6 tahun lalu kami sebenarnya sedang tidak membangun sekolah inklusi, tetapi karena ada beberapa anak yang orang tua yang memasukkan anaknya ke berbagai sekolah ada penolakan, sehingga dari situlah kami berawal untuk bisa menerima dan memberikan ruang kepada mereka, kepada satu anak di awalnya itu Kak.
0: Awalnya satu saja.
2: Ya, awalnya satu tahun 2021. Kemudian kami memiliki hanya satu GPK dari luar. Jadi bahwa GPK kami bukan hanya salah satu guru yang bisa mendampingi dia belajar, tidak. Kami ada kriteria tertentu dari psikolog juga, dari lulusan psikolog untuk mendampingi anak tersebut. Nah, kemudian dengan sistem yang berbeda seperti yang saya sampaikan dari hasil observasi, kemudian ada indikasi, berikutnya kita lakukan asesmen ya Kak ya. Dari asesmen ini tadi berikutnya kita sampaikan pada orang tua. Berikutnya kami lakukan tes untuk psikolog dan ada hasil. Nah, anak ini ternyata terindikasi autis. Dia terindikasi autis, sehingga bahwa dengan adanya rekomendasi dari psikolog ini adalah salah satu langkah bagi kami, pedoman bagi kami untuk memberikan anak ini mesti apain, pendidikan apa yang harus saya berikan. Kami konsultasi dengan orang tua. Jadi dengan anak yang autis ini biasanya dia juga ini Kak, spesiali. Ya, autis spesiali. Meskipun dia kalau secara dari hasil tes itu otaknya menunjukkan superior, dia mudah sekali menghafal. Di tahun yang kedua ada tambah lagi, berikutnya di tahun ketiga dan seterusnya kami juga membutuhkan, artinya membutuhkan GPK untuk memberikan pendampingan. Nah, dari berbagai siswa tadi ya Kak ya, ada 17 tadi memang berbeda-beda kebutuhan. Kami punya guru terapis juga Kak selain GPK ini.
0: Guru terapis ini dibiayai dari sekolah atau
2: semua murni dari sekolah? Iya. Jadi bahwa guru terapis ini memberikan terapis bagi anak-anak yang spesiali, memberikan terapis bagi anak-anak yang tantrum, memberikan terapis bagi anak-anak yang ADHD. Polanya di kami kalau dari proses yang sekarang ya Kak, di tahun yang ke kita sudah melaksanakan di tahun yang ke-6. Bahkan kami sudah meluluskan 3 anak-anak yang punya kebutuhan istimewa atau anak-anak yang slow learner. Jadi anak-anak slow learner. Kalau kami ulas balik proses pendidikan ini, kami memang berkolaborasi Kak. Jadi bahwa keberhasilan tadi tidak hanya pada GBK, tetapi guru secara regular, secara reguler, kemudian tendik ya peserta teknik yang lain, jadi mereka juga punya peran di dalam keberhasilan anak-anak GBK di sini. Nah, polanya kita buat jadwal. Misalkan si A, anak autis di sini, mungkin hari Senin sama Rabu sama Jumat dia ada di ruang sumber dengan GBK-nya. Di hari yang lain dia masuk bersama teman-temannya. Berikutnya di satu hari dia mendapatkan terapis dari guru terapis kami. Jadi bahwa guru terapis ini juga punya ilmunya Kak, kami ambil dari klinik terapis seperti itu. Kemudian secara tentatif anak-anak ini dikumpulkan secara bersama-sama. Kita memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kami juga kolaborasi dengan orang tua untuk menggali bakat anak ini masing-masing.
0: Okay.
2: Seperti anak yang autis ini ternyata karena otaknya superior, ini kami arahkan untuk mengikuti program yang tafid untuk hafalan. Karena tidak ada gangguan ya, tidak punya gangguan pendengaran, sehingga dia sangat cepat menghafal, sehingga memudahkan dia Kak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian berikutnya ada anak yang ahli lukis, kemudian kami juga arahkan orang tua untuk memberikan tambahan keterampilan atau skill di luar untuk mengikuti di salah satu sanggar lukis seperti itu. Nah, untuk penanganan anak-anak ini memang tantangannya besar ya Kak ya, karena dengan keterbatasan GPK, tetapi kami tidak menyerah. Ini adalah tantangan, tapi bukan berarti bahwa kami tidak bisa menangani mereka. Guru-guru kami secara umum, meskipun tidak ini ya Kak ya, Pak Dian ya, meskipun tidak ikut workshop di dalam SIMP KB, karena bagi tidak semua guru kami adalah ASN ya, sehingga mereka saya ikutkan dari luar, bahwa kami secara tentatif mengundang Kak psikolog untuk sekolah kami untuk memberikan bagaimana cara memberikan penanganan anak-anak ABK. Kami sudah 2 kali mengundang pengawas sekolah SLB untuk sekolah kami, kemudian mengundang psikolog juga. Jadi bahwa ini dalam rangka memberikan ilmu bahwa semua guru harus bisa memberikan penanganan kepada anak-anak yang berkebutuhan istimewa. Kemudian di tahun sama dengan Pak Dian nih, kalau saya tahun 2021 ya Pak ya, mengawali anak sekolah inklusi ini sudah 6 tahun yang lalu, yang di Kabupaten Kediri mungkin belum ada Pak, belum ada tahun 2021. Saya koordinasi juga dengan dinas bagaimana kalau kami menerima anak yang berkebutuhan istimewa ini. Nah, seiring berjalannya waktu banyak rekomendasi dari dinas kalau ada anak berkebutuhan istimewa untuk dimasukkan di sekolah saya.
0: Mm-hmm. 17 itu termasuk banyak itu, Mbak.
2: Banyak. Ini malah terindikasi lagi yang yang kelas 1 ini. Padahal kelas 1 kemarin ini sudah kita buat sistem untuk sistem pendaftaran. Ketika pendaftaran online, ini ada beberapa psikolog kami harus duduk melakukan observasi ketika anak syaratnya harus dibawa ke sekolah. Untuk diobservasi ya, komunikasinya bagaimana. Itu kita menemukan dua.
0: Tambahan lagi berarti.
2: Ini di awal setelah ini kita klarifikasi dengan orang tuanya, memang benar ada rekomendasi dari psikolog. Kemudian Pak Dian, saya ini berjalannya waktu kita menemukan tiga lagi. Saya ketika datang kelas 1, anak ini saya sulit untuk komunikasi, sulit enggak fokus. Dia enggak fokus. Kemudian usik dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian saya tanya, "Bu Ana, ini anaknya apa ada indikasi?" "Iya, Bu, ini belum matur, Bu Titi. Ini untuk nanti kita komunikasikan dengan orang tua." Jadi nanti kalau ini benar-benar Pak, kita punya 20 anak ABK.
0: Ini berarti bisa dikatakan sekolahnya Bu Titi sudah siap, sangat-sangat siap ini berarti.
2: Bismillah aja.
0: Udah bismillah gitu ya.
2: Karena apa? Bahwa mereka adalah titipan Allah untuk
0: kami. Betul.
2: Bahkan kami sering nyampaikan pada teman-teman, enggak usah mengeluh. Jangan mengeluh, karena apa? Ini ladang pahala kita. Kita enggak tahu jalan dari mana, bahwa nanti anak-anak ini lo yang membantu kita nanti meringankan hisab kita di akhirat kelak. Hanya itu. Betul. Itu apa ya, Pak? Ributnya ya itu, Kak. Karena enggak ada apa-apa memang. Jadi bahwa kami hanya bermodal bismillah, kita memberikan penguatan kepada mereka. Kadang kita ketika ngobrol bersama-sama, "Aduh Bu, anak ini gini." Bayangkan kalau anak kita seperti itu seperti apa. "Ya ya Bu." Kadang kita nangis juga ketika lihat anak-anak demikian. Jadi kalau di sekolah kami memang humanisme ini sudah terjalin. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bukan hal yang asing di mata anak-anak reguler. Bahkan anak-anak yang biasa itu sudah saling bantu kan dengan anak-anak ini. Kadang digandeng, karena kan ada kelas yang di atas juga ya, untuk anak-anak kelas 4 ini di atas, sehingga kalau turun digandeng. Kadang ke kamar mandi itu diantar,
0: dibantu,
2: dan
0: iya ya,
2: dibantu. Bahkan bukan hal yang aneh lagi kalau mereka misalkan habis dari toilet nyari saya. Itu sudah
0: saking nyamannya sama Bu Titi ini kayaknya.
2: Ya, karena menanamkan rasa cinta itu beda ternyata. Dengan pendekatan sosial emosional itu berdampak sekali pada mereka, Kak. Betul. Jadi ini kami amati beberapa anak-anak yang autis yang sudah high ya, Kak ya. Ini apa ya, secara kalau kita lihat perubahan-perubahan ini memang butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan setiap 6 bulan kami, psikolog kami namanya Pak Hamad ini, dia melakukan observasi ulang lagi, melakukan asesmen lagi,
0: perkembangannya seperti apa.
2: Nanti kita sampaikan kepada orang tuanya. Kita koordinasi lagi hal-hal apa yang perlu kita diskusikan. Karena orang tua punya peran besar, Kak. Makan itu ya, makanan itu yang kadang kita tanpa mereka sadari, mereka sayang sama anak, tetapi sebenarnya ini menyakitkan buat anak itu sendiri. Kalau sudah anak dari rumah Pak Dian, dia sudah makan mie instan, sudah minum susu, aduh, di sekolah itu gak bisa diam, Kak.
0: Oh gitu, jadi setiap anak ABK itu perlakuannya dari makannya pun harus dilihat ya, dijaga.
2: Betul, dijaga. Sehingga bahwa komunikasi ini harus terus terjalin antara GBK, kemudian orang tua dan kami. Dan saya sendiri ini salah satu penggiat, Kak. Saya harus benar-benar all out untuk menangani mereka. Karena memang tidak ada kekerasan di dalamnya. Karena salah ketika, "Wah, anak ini harus dibentak karena anak ini tantrum." Ternyata tidak. Ternyata tidak begitu rumusnya. Jadi bahwa dengan ya itu tadi, kalau kita memberikan pendampingan
0: pendekatan khusus,
2: betul,
0: ya Bu.
2: Secara sosial emosional itu sangat penting sekali. Nah, untuk 3 tahun ini, tahun kemarin ini 3 anak ABK kita sudah dapat sekolah ya di sekolah negeri. 3 ini satunya salah satu di kota. Karena memang seperti Pak Dian, dari awal anak-anak kami ini sudah kita update di dalam Dapodik semua, Pak. Sehingga kami juga dapat bantuan dari GNOTA, gitu nggih. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini semua dapat bantuan dari GNOTA. Kemudian kapan itu kami didatangi dari Komisi 9. Kami sebenarnya dijanjikan loh, Pak, mau dapat diberikan ruang super. Tapi sampai sekarang belum dapat.
0: Oh, belum ada kejelasan.
2: Ya, saya pagi terus ini, kapan Pak ini mau dikasih ruang sumber? Saya seperti itu. Karena ruang sumber saya itu adalah ruangan kepala sekolah yang saya pakai.
0: Oh gitu.
2: Ruangan saya, Kak. saya lebih baik dengan guru-guru saya, itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Ini lebih bermanfaat seperti itu.
0: Baik, siap.
2: Iya.
0: Kita jenak-jenak ya, Putri, okay. Dan juga Pak Dian, dan juga untuk Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini dalam segmen Dialog Ruang Publik. Silakan Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-3101-1108.

Anda masih mendengarkan dialog ruang publik, ruang disabilitas dari sekolah kita, kisah nyata inklusi yang berhasil. Masih bersama dengan Pak Dian Ariyandi, SPD, Ketua Kelompok Kerja.

0: menuntut dari sisi akademik susah gitu. Kita harus menggali kelebihan dan di mana gitu. Kalau sudah ketemu ya kita eksplor gitu. Kita berikan wadah, kita berikan kesempatan tanpa meninggalkan orang tua. Itu artinya jika sekolah sudah menangani sesuai dengan porsinya, di rumah pun juga orang tua harus memperlakukan hal yang sama. Jangan sampai perlakuan ini tidak berimbang.
1: Oke.
0: Gitu. Intinya ya kolaborasi, selalu komunikasi terkait perkembangan anaknya gitu. Artinya jika ada hal yang miss itu kita bisa benahi bersama gitu.
1: Jadi dari sekolah memberikan semacam rapot juga untuk anak-anak ini kepada orang tua ya Pak.
0: Jadi kalau emang kita ada temuan terkait kelebihan dia, ya kita masukkan ke rapot biar dari perkembangan anak ini terpantau gitu. Nanti perkembangannya sampai mana dan apa yang belum kita bantu untuk dia bisa berkembang itu itu nanti kita bisa menemukan akhirnya.
1: Ada cerita paling berkesan atau menarik mungkin dari Pak Dian dari anak-anak ABK yang didampingi Pak?
0: Sebenarnya ya ada Mbak ya. Jadi ada seninya. Artinya kita secara emosional itu enak itu. Dan alhamdulillah dengan saya menangani anak-anak seperti ini itu saya fine-fine aja. Artinya tidak ada masalah-masalah yang terlalu berarti. Artinya emang mungkin ini imbalan yang kita tidak terasa gitu. Jadi ya emang butuh keikhlasan, butuh waktu,
1: harus telaten juga,
0: pengorbanan juga ya. Mainnya pengorbanan kadang hal-hal yang sifatnya kita nggak penting bisa menjadi penting kan gitu. Bagaimana kita menempatkan diri dan bisa mendekatkan diri ke anak ini loh gitu loh kan gak semua orang bisa gitu loh Jadi anak-anak saya yang ABK ini kalau ketemu pagi itu langsung mau Pak Salim Pak gitu. Jadi kalau saya nggak ada ya besoknya ketemu kemarin nggak masuk Pak ya gitu seperti itu anak-anak itu. Mungkin di Petiti juga sama.
1: Kalau Petiti gimana Bu? Ada cerita-cerita cerita paling berkesan menarik begitu dari anak-anak ABK ini Bu?
2: Banyak sekali Kak, karena dengan siswa yang banyak kompleksitasnya juga sangat banyak sekali. Tapi yang pasti bahwa saya ini sudah nggak asing lagi kalau misalkan mereka dari toilet itu Bu Titi bawa celana ke sana kemari seperti itu kan. Kemudian datang ke ruangan saya sama seperti Pak Dian duduk langsung plek di ruangan saya udah utak-utik semuanya. Tapi ya itu ajalah kebahagiaan tersendiri. Saya hanya merasa bahwa berarti saya dibutuhkan untuk mereka. Jadi bahwa memang perlu edukasi ya Kak ya untuk masyarakat sekolah, orang tua juga ya Pak. Orang tua siswa yang reguler sehingga biar mereka tidak punya mindset bahwa oh sekolah ini ada anak-anak ABK nanti bagaimana ya anak saya, karena bahwa anak ABK itu bukan penyakit yang menular itu loh ini harus dipahamkan Kak, ini bukan penyakit yang menular. Dan kemudian yang lebih lagi ini kolaborasi antara orang tua Kak, edukasi perlu kolaborasi dan kita sifatnya transparan memberikan hasil kepada orang tuanya. Kami tidak ingin menyampaikan sesuatu capaian yang tidak terjadi sebenarnya, artinya bahwa untuk memanipulasi capaian itu tidak pernah kami lakukan. Jadi apa adanya, karena dengan adanya transparansi hasil ini nanti untuk membawa perubahan bagaimana kita akan melakukan evaluasi dan mengadakan tindak lanjut itu sangat penting sekali.
1: Perhatian dari pemerintah daerah bagaimana Bu?
2: ini
1: gak ketawa dulu ini Bu Titi, gimana ini?
2: Gimana ya Kak ya, saya harus jawab gimana ini Pak Dian?
1: Jawab jujur lah Bu ya.
0: Perhatian ada,
1: kayaknya kurang semangat ini kalau jawab pertanyaan ini ya Pak.
2: Ya kalau perhatian itu juga alhamdulillah Kak ya, kami sendiri juga dulu sama Bapak Kepala Kabid ya dulu juga dengan kasih kurikulum sudah pernah diajak ke studi tiru ke Banyuwangi, salah satu daerah yang inklusi yang sudah percontohan inklusi Banyuwangi ya Pak Dian ya. Kami diajak ke sana untuk melihat bagaimana pembelajaran dengan anak-anak yang ABK. Kemudian juga kami selalu sharing juga dengan dikasih kurikulum untuk langkah kami seperti ini. Bahkan kami ini mau buat buku Kak, ini saya dari sekolah kami membuat buku pedoman dan kami sampaikan pada Pak Dian, sampaikan pada Bu Inul juga selaku kasih kurikulum kami. Kami ingin membuat pedoman bagi murid-murid kami, diapresiasi juga sama Pak Dian dan Bu Inul. Mudah-mudahan nanti bisa kita
0: launching
2: ya Kak ya Bapak ya, biar bisa nanti digunakan untuk pedoman. Yang intinya begini Kak, bahwa perubahan itu butuh waktu ya. Jadi konsisten itu jelas.

0: dan kesabaran itu sangat penting untuk menghadapi anak-anak itu. Dan harapannya semoga pemerintah nanti juga akan lebih memberikan sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
1: Apa yang dibutuhkan saat ini?
0: Mainan, Kak. Kami mainan, harus butuh itu ya, untuk edukasi. Karena kami juga secara, bahkan kami itu dari teman-teman guru itu kalau ada rezeki itu kita kumpulkan loh untuk beli mainan anak-anak ini untuk di ruang sumber. Karena kan juga mahal-mahal ya, Pak ya. Mahal. Kita butuh trampolin, kita butuh
2: media pembelajaran,
0: media pembelajaran untuk mereka. Kita butuh permainan untuk edukasi anak-anak ini. Ini yang sangat perlu kami butuhkan. Seperti itu.
1: Media belajar.
0: Ya, kalau mudah-mudahan nanti bisa dari RR ini bisa
2: carikan mitra lah, Pak.
1: Siapa tahu ini. Iya betul. Bu Abub ya, dan juga Pak Bupati mendengarkan. Ya,
0: kami berharap ini, Kak, berharap sekali dengan 20 anak ini loh, Kak. Kalau
1: ini banyak soalnya. Banyak tidak ada permintaan untuk tambahan guru pendamping khusus.
0: Ini kami mencoba mencari, karena kalau kami mencari dengan harus menyesuaikan dulu dengan arkas sekolah kami ya, Kak ya. Karena kan kita untuk pembiayaan jelas harus ada di dalam anggaran sekolah yang dibuat nanti di tahun anggaran Januari seperti itu. Dan kami pun juga kalau ada tambahan guru ini juga jelas ada tambahan yang lain-lain kan seperti itu. Jadi intinya bahwa 20 anak dari siswa kami 517, Kak. 517 ada 20 anak yang ABK ini. Sehingga ya sangat besar ya, Pak ya. Paling tidak kita hanya ada 5 ABK. Namun guru-guru kami sudah kami modali semua bagaimana pendidikan untuk anak-anak ini. Dan ada lagi loh, Kak, satu anak yang saya kasihan sekali. Dia punya, yang saya sampaikan tadi, dia punya kebutuhan ini pendengaran. Baterainya itu kan mahal.
1: Iya, iya, betul.
0: Baterainya kan mahal. Kalau enggak bisa pakai 2, pakai 1. Kalau hanya pakai 1 tidak maksimal. Tidak maksimal, kadang habis. Satu baterai itu 75.000, Pak. 2 150.000. Alatnya juga mahal. Mohonlah, Kak, bantuan kalau ada nanti yang mau memberikan bantuan ini, memberikan bantuan alat, bantu dengar. Ini juga dia sudah operasi mata 4 kali.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya, mata ini, korneanya ini kalau dia
1: rusak begitu,
0: bukan korneanya. Rusak, Kak. Kornea mata ini kalau misalkan dia sudah mengalami tahapan sudah tidak bisa merespon, dia begini. Bergerak-gerak. Kalau kita kan saraf mata kita kalau melirik ke kiri semua
1: mengikuti
0: kiri.
1: Gitu ya.
0: Itu enggak, kiri ke kanan begini.
1: Itu kebutuhan khusus apa itu namanya, Bu?
0: Ini kompleks.
1: Kompleks ya.
0: Dia jadi spesialis ya. Kemudian tunarungu dia, penglihatan iya. Jadi kacamatanya sangat tebal sekali. Tapi saya sangat apresiasi orang tua di pada wali murid anak-anak ABK ini. Mereka adalah orang tua yang sangat istimewa yang dipilihkan Allah, yang diberikan ujian kesabaran yang lebih untuk bisa membersamai amanah yang diberikan Allah untuk mereka.
1: Guru-gurunya juga the best, Bu.
0: Bismillah kembali.
1: Kalau jadi tempat rekomendasi dan juga jujukan sekolah, berarti kan pemerintah daerah juga harus memberikan perhatiannya lebih gitu kan ya.
0: Kita gak bisa menolak, Kak. Kita gak bisa menolak. Hanya kemarin ada batasan ya, Kak. Ada batasan ketika porsi kita dalam pendaftaran online kita kan terbatas
2: 5%.
0: Iya. Namun ketika seiring kita asesmen, karena bisa. Siswa kami di awal setelah penerimaan siswa baru, kita asesmen semua anak. Dari 84 anak kita asesmen semua. Dari situlah awal-awal kita, Kak. Perjalanan kita untuk mengetahui bahwa anak-anak ini apa, adakah yang terindikasi untuk kebutuhan khusus. Nah ini kita temukan 3 lagi dari yang sudah terindikasi. Jadinya 5.
1: Semangat ya, Bu Titik ya.
0: Bismillah.
1: Kalau dari Pak Dian bagaimana, Pak? Perhatian pemerintah daerah di tempatnya Pak Dian atau kepada GPK sendiri?
2: Ya kalau perhatian ada, Mbak, ada. Cuman bentuknya seperti apa, kalau yang saya alami masih belum maksimal.
1: Artinya belum sarana, maksimal itu dalam bentuk apa biasanya yang dibantu?
0: Sarana
2: terutama. Kita butuhnya sarana. Karena terutama media pembelajaran. Anak-anak seperti ini itu, meskipun sekarang ada PID itu, kita bisa menggunakan PID, cuman mereka tidak bisa secara maksimal nanti untuk menggunakan, karena mereka butuh kontekstual untuk melakukan pembelajaran itu, dan mereka butuh benda yang nyata. Nah, makanya ya kami bagaimana menginovasi, Bapak Ibu guru bisa berinovasi untuk membuat media pembelajaran secara mandiri gitu. Browsing, saya suruh browsing, buat cetak, buat sendiri. Ya itu, sementara itu. Cuman kan dari sisi pembiayaan kita juga nantinya terbebani juga gitu. Kalau pemerintah ada perhatian, ini sarana untuk anak.
1: Kenapa sesulit itu untuk bisa mengajukan bantuan dari pemerintah daerah?
2: Saya juga nggak tahu, Mbak ya. Jadi mungkin juga mungkin porsi anggarannya juga terbatas kan gitu. Jadi karena banyak fokusnya itu di
0: bangunan
2: itu.
0: Sekolah-sekolah yang
2: rusak. rusak kan Kediri juga tinggi pak, tingkat kerusakan sekolah itu juga tinggi, itu juga perlu perhatian juga gitu. Mungkin dianggap karena persentase kebutuhannya lebih rendah, mungkin kan bisa prioritasnya nantilah kalau ada sisa, biasanya seperti itu
1: gitu. Padahal ini juga urgent, sama-sama ya, urgent gitu ya pak ya.
2: Iya urgent, dan ini juga harus nyata gitu, artinya dari pemerintah pusat pun juga untuk sarana prasarana ini juga mereka juga kemarin waktu saya bimtek di Jakarta itu juga menyampaikan bahwa ada keterbatasan anggaran gitu, dan sekolah dibebaskan untuk artinya bisa mencari pihak ketiga untuk kerjasama itu boleh, tidak apa-apa selama itu kebutuhannya untuk anak-anak loh ya, untuk anak-anak istimewa itu boleh, tidak apa-apa. Karena kalau kita menunggu buah jatuh kan enggak tahu kapan jatuh ya kan gitu.
1: Kalau sarpras media belajarnya sendiri mengalami keterbatasan, bagaimana anak-anak ini bisa berkembang ya, Pak?
2: Ya bagaimana kita mendorong Bapak Ibu guru untuk berinovasi dan melakukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak saja itu, Mbak. Menurut saya itu. Selama ini yang bisa kita lakukan ya itu.
1: Tapi enggak jadi tambah beban untuk Ibu guru ya, Pak ya?
2: Selama ini yang saya alami enggak mereka enggak ada keluh kesah. Oke. Okay. Artinya ya mungkin jiwanya sudah menyatu kan gitu, Mbak. Ya.
0: Keluh kesahnya ketika anak hilang, Pak. Lompat dari jendela, kadang keluar ini kan kadang memang
1: nggak bisa ngontrol terus
0: menghapus itu kita ya? Tutup sebenarnya belakang sama depan, cuma pernah satu kasus di sekolah kami, gurunya mau ke toilet, pintu sudah ditutup, pinter dia lewat jendela pak. Lewat jendela, dan kami ini kak juga ternyata bahwa anak-anak itu karena anak-anak yang autis dan anak ADHD, anak yang tantrum ini ada yang sifatnya itu temporer karena ada rasa trauma dan bisa sembuh. Kami sudah bisa melepas 3 anak yang spesiale karena proses terapi di sekolah kami ya. Ada anak yang karena sudah pendampingan-pendampingan itu kita lepas, kita tidak ada pendampingan seperti itu sistemnya. Jadi kalau anak yang layak sudah kita lepas, tidak kita bimbing, kita sampaikan pada orang tuanya seperti itu.
1: Oke, baik. Ini terakhir karena kita sudah di penghujung perbincangan, harapan kedepannya Bu Titik sekali lagi monggo disampaikan Bu Titik.
0: Ya gini kak ya, saya ingin menyampaikan aja pada ruang publik ini, saya punya catatan yang istimewa bahwa pada akhirnya pendidikan inklusi bukan sekedar tentang berapa banyak anak berkebutuhan khusus yang diterima masuk di sekolah saya. Ia adalah keberanian sebuah institusi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang kehilangan haknya untuk belajar karena perbedaan yang dimilikinya. Itu sangat penting sekali.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar kita baru bergabung. Saya bacakan dulu ya, dari Pak Teo di Magelang. Bagaimana sekolah persiapan infrastruktur dan SDM untuk mendukung program ini? Mungkin bisa dijawab Pak Dian sekaligus closingnya Pak ya.
2: Kalau infrastruktur secara sarana-prasarana, pemerintah memang sudah concern, Mbak. Artinya di REFIT mulai tahun 2025 itu sudah ada di aplikasi itu untuk ruang inklusif. Memang himbauan dari Pak Presiden juga itu terkait sarana-prasarana kan, itu harus mengakomodir semua siswa, itu tidak hanya untuk siswa yang reguler. Untuk secara SDM ataupun sistem itu pemerintah juga mendorong terus, itu artinya pelatihan-pelatihan pendidikan inklusif itu mulai tingkat dasar, tingkat lanjut, tingkat mahir itu tiap tahun ada, dan itu memang dibutuhkan, tidak bisa berhenti di satu titik, itu harus ada continuity, dan itu sangat membantu sekali lah untuk sekolah-sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, dan juga untuk kan strateginya untuk menyiapkan sekolah yang tidak memiliki siswa inklusif kan itu. Jadi secara strategi pemerintah sudah tepat, artinya sasarannya itu di semua sekolah, bukan hanya sekolah yang khusus memiliki siswa inklusif gitu. Di sekolah yang tidak ada siswanya pun dipersiapkan gurunya. Jika suatu saat
1: menerima
2: itu mereka sudah punya bekal, sudah punya senjata, dan nanti dalam penanganan juga tepat.
1: Gitu. Oke, jadi harapannya apa Pak Dian?
2: Harapannya banyak sih sebenarnya.
1: Singkat saja apa Pak Dian?
2: Ya harapan kami dengan program dari Mas Bub, terutama Mas Bub sempat menyampaikan Kediri inklusif gitu. Jadi apapun arahannya kita juga siap. Artinya di sisi bawah kita harus bergandengan tangan, jangan hanya satu bergandengan, hanya satu tidak.
1: Okay.
2: Ini merapatkan barisan. Yeah. Bagaimana program yang dicanangkan oleh Mas Bob ini bisa sukses, bisa berhasil ya. Intinya tetap bersatu gitu. Apapun yang terjadi ya bersatu gitu. meskipun sekolahnya tidak ada, wah sekolahku tidak ada siswa inklusif, itu tidak bisa, semua tidak bisa terlepas dari hal ini. Jadi semua, intinya semua punya tanggung jawab, punya kewajiban.
1: Oke. Tidak hanya mandek di visi misi saja, tapi juga implementasinya.
2: Implementasi betul. Ya. Dan nanti juga harus ada refleksi dari satu tahun kita bergandengan tangan, apa yang kurang. Itu juga harus kita benahi untuk kedepannya bisa lebih
1: baik.
0: Satu Kak mau nambahkan?
1: Monggo Bu Titi.
0: Ada sesuatu satu yang ingin saya sampaikan ya Kak. Ini mungkin bisa yel-yel juga ya. Sebenarnya kamu, aku, kita setara. Ini penting sekali.
1: Aku, kamu, kita setara.
0: Iya.
1: Oke, baik. Itu memang slogannya?
0: Ya, harapannya
1: begitu. Ya. Siap,
0: kita berharap masyarakat bisa menerima keberadaan mereka tanpa memandang sebelah mata.
1: Oke, okay, baik. Siap. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dian Ariandi, SPD, Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Kabupaten Kediri,
2: ya,
1: dan
2: Mbak,
1: juga Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 1 Punco Kediri, sekaligus juga Bu Titi ya, Bu Titi Kurniawati, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri. Matono sudah mampir di studio kami pagi ini. Baik, dan semoga tadi apa yang disampaikan Pak Dian dan juga Bu Titi, harapan-harapannya bisa segera terrealisasi ya, Pak dan juga Bu Titi ya. Baik, siap. Dan pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak perbincangan kami dalam segmen Ruang Publik, Ruang Disabilitas dari sekolah kita, kisah nyata inklusi yang berhasil.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
2: Yeah, I think the performance overall was...
3: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
1: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Prancis mendengar laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haaland pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin.

0: beralih ke lintasan balap MotoGP. Bezeki menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezeki, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezeki mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

0: Six. Bagi pelatih asal Inggris ini, merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat

0: informasi dari ajang Merdekaran pendengar. Atlet Nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

sekarang 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang

0: sekali flip. Pasangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia
0: 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Go.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at

Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Askaris Karya di edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Saya akan bersamai mendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pendengar nanti akan saya sajikan ada skoci, ada lintas Kediri siang, ada rendang, dan juga nanti ada beranda saja Green Radio. Dan mendengar, untuk informasi siang ini ya, kita awali dengan informasi dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu diminta untuk mengencarkan publikasi informasi kinerja pada berbagai lini media sosial. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Rekini Kasyaudi dalam evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu. Kegiatan yang digelar di Surabaya Jawa Timur pada 25 sampai 27 Agustus 2026 untuk merumuskan kebijakan Bawaslu terkait publikasi pemberitaan dalam hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR menyebut bahwa publikasi bagian jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting. Tidak hanya publikasi secara kelembagaan, namun Rifki Jamai menuturkan publikasi tersebut juga harus dikencarkan secara personal oleh jajaran Bawaslu. Apalagi diungkapkan hal itu untuk menunjang kinerja Bawaslu secara keseluruhan di saat masa non-tahapan pemilihan umum pemilu. Lebih lanjut, Rifki Nizami menjelaskan publikasi pada berbagai lini media sosial ini menjadi langkah strategis dalam konteks komunikasi publik, terlebih lagi diungkapkan hal tersebut untuk mengatasi peredaran hoax di ruang media sosial.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: RRI Kediri ya, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Sekoci siang ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 081 2346 00289, dan juga nomor rekening kami di 085 725 35 2550. Baik pendengar, ini di siang ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang Sekoci.
1: Halo, siang. Selamat siang Mas Fauzi.
0: Ya, dengan Pak Agus ya.
1: Ya, yang di kota Kediri kota ini.
0: Ya, gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Mas Fauzi juga sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Pak Agus, ini posisinya panas ya. Panas Mas, ini Mas, siang ini panas nih.
0: Di Kediri kota ya Pak Agus ya?
1: Iya, kota panas.
0: Ya. Ini mau request lagu apa ini di Sekoci siang ini?
1: Saya mau minta lagunya Mahameru Mas.
0: Mahameru ya. Mahameru. Mahameru Kron.
1: Iya.
0: Dari Sudan. Dari Sudan.
1: Atau ya, siapa aja mau?
0: Iya. Siap. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya buat Lejo, Pak Sioko juga, Bapu Bani, Pak Munoto, yang Purbo, Pak Slamet, Mas Gilang yang tertolong Mas Haid juga, Mas Pertamu Putu juga. Ya, salamnya untuk semuanya, salam sehat, salam barokah Mas.
0: Iya, terima kasih Pak Agus.
1: Terima kasih
0: selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana ini ada wasemas lagi dari Pak Mariono di Tulungagung, Sukoci, Senandung Kroncong dan Campur Sari ya. Minta putarkan lagu Campur Sari Babat Tulungagung versinya Cicul Sumardi ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI.

0: Baik, benar ini ada penelpon ya. Kita sapa dulu, selamat siang, Sekoci.
1: Sekoci, senandung keroncong, lancar pari.
0: Ya, ini dengan Mama Wanda ya di Kalidawir.
1: Iya, betul sekali, Kang Gandang. Gimana kabarnya di daerah Pare?
0: Ini tuh di daerah Pare di siang ini kabarnya lumayan panas ini. Kalidawir gimana ini? Sama.
1: Kalidawir yo panas iki mau aku nyetelimpun. Pak oh. Kene ning kuping. Ning lurung nyawang bocah cilik-cilik bodoh mata. Karnaval MI Kang Gandang.
0: Oh, Karnaval MI.
1: Oh, rame banget.
0: Oh, selain MI apa ada apa aja lagi?
1: Gimana?
0: Untuk yang Karnaval siapa aja selain dari MI?
1: Oh, ini khusus MI kemarin itu TK.
0: Oh.
1: Terus besok hari Senin di tepatnya di muka saya ini reok, jaranan, drum band.
0: Oh, Karnaval ya, Karnaval umum.
1: SD, seluruh SD sak kecamatan Kalidawir.
0: Oh.
1: Di muka saya nanti kesini ya nek ya.
0: Insya Allah.
1: Ada jaranane tak silik-silik.
0: Iya. Ini mau request lagu apa ini di Sekoci siang ini?
1: Mau request lagu Nandur Pari Tukule Tuketeki.
0: Dari siapa?
1: Dole ana ya nek ya.
0: Iya.
1: Dole ana ya nek ya.
0: Ya, ini dari siapa?
1: Nah, sing nyanyi aku ra roh apa-apa lho.
0: Iya.
1: Sing nyanyi daro.
0: Dari Didi Kempot ya ini.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Salamnya barusan tadi siapa ya?
0: Tadi ada Pak Agus.
1: Pak Agus?
0: Iya.
1: Yang dari Tulungagung?
0: Pak Mariono dari itu. Iya, Pak Mariono itu selalu mengikuti setiap
1: Mama Wanda sih ya iya loh le, ngikuti terus nih di Jawa nih. Aku ya terus balik kembali sana.

0: bueno.
1: Ya.
0: Saya kemawon ngene ya Le ya.
1: Nggih nggih nggih. Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang lain untuk bergabung ya, kita dengarkan dulu requestnya dari Pak Gus, Pak Marian dan juga Mama Wanda. Selamat mendengarkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, menanya kita lanjut lagi ya di Skoci, Senen Kroncong dan Campur Sari. Masih kita buka ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Ini dapat nih pula. Selamat siang Skoci.
1: Selamat siang Skoci, Senandung Kroncong, Campur Sari, Mas Pauli ya,
0: dengan Eyang Purba.
1: Alhamdulillah ya. Betul sekali Mas Pauli ya.
0: Ini di siang ini mau request lagu apa ini? Campur Sari.
1: Aku tak minta Rondo Banyuwangi aja Mas ya.
0: Dari?
1: Bisa man ambilnya di situ aja.
0: Salamnya?
1: Ya salam tadi Pak Agus, selamat siang. Sehat selalu keluarga. Sekali lagi betul, selamat siang. Tak lupa untuk Pak Siopo, selamat siang. Di Temateng Pak Sukardi sama Ibu, selamat siang. Di Temateng Pak Selamat, sampai selamat siang. Juga ada Pak Mariono, tadi ada Mawar juga, selamat siang. Dan semua saja Mas ya. Pendengar ini selamat siang. Kakak Mas Pauji, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Oke,
1: suun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya. Sekali lagi kita akan dengarkan requestnya dari Eyang Purba yang sudah request lagu Rondo Banyuwangi. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar ya, ulas sudah sekoci siang ini ya, dan saya mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti dan juga bergabung di sekoci siang ini. Ada Mawanda, Pak Agus, Pak Maria, dan juga Eyang Purba. Dan mendengar teman-teman, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di lintas Kediri siang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Transmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Dengan kita awali dengan informasi di wilayah Kabupaten Kediri, segera dibangun Hotel Haji pertama di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Handito Kimambramana lalu Wakil Bupati Kediri Demar Ulfa, dia mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
3: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
2: Dari menambahkan keberadaan Hotel Haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri pada Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri. Irfan mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umroh akan segera menindaklanjuti rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya ini berjalan optimal.
4: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
2: Untuk itulah, maka pemerintah pusat meyakini pada tahun 2027 mereka ini akan berusaha keras membuka Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk halnya siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
1: Fokus kebersihan area muktamar Kementerian Lingkungan Hidup KLH optimalisasi penanganan sampah publik. Tantia melaporkan.
5: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan Ulil Muktakin mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
6: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
7: Itu di berapa titik?
6: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue, dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLH itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santri Tambak Beras sendiri, juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
5: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Jandanov melaporkan.
1: Nah, masih di jalur lintas Kediri siang, Sabtu 29 Agustus 2026. Mendengar, Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Ane Kusuma melaporkan.
7: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
8: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
7: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan. Dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
9: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya.
7: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
1: OJK Kediri dorong perluas literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
10: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Kalau literasi secara umum itu di 72,07% syariahnya 43,41%, kemudian di inklusinya itu 91,86%, syariahnya di 12,64%. Jadi lebih kecil sedikit ya dibandingin yang nasional tadi, tapi gak jauh-jauh lah, sedikit lah kecilnya gitu ya. Nah, ini kesenjangannya masih cukup besar sekali.
10: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak seorang jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
12: Jadi karena masih banyak orang yang ingin pindah ke syariah, dan si peronnya masih belum dibolehkan. Alhamdulillah kalau kami di BSI untuk pemerintah, ASN, BUMN sudah menjadi salah satu bank syariah dari peron untuk BUMN dan juga ASN.
10: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY. Lalu di dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan kremasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Nilas Kediri siang hari ini. Dapat juga informasi lain dari kanal berita rro.co.id dan aplikasi RRGL serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimaats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang

pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyang

0: semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

Lalu pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap

0: sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar ya, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Rendang siang ini ya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354-310-1108 dan juga nomor simpati kami di 0812-3400-289, nomor MTR kami di 0857-235-35-2550. Baik, ini yang dapat telepon ya, kita sapa dulu. Selamat siang Rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol. Mas Tioko, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Solzi?
0: Alhamdulillah kabarnya juga sehat selalu Pak Tioko.
1: Oh, juga sehat ya.
0: Iya Pak Tioko. Pak Tioko.
1: Iya.
0: Di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya, Ca?
0: Apa?
1: Wah, aku lupa lagunya apa enaknya tuh. Itu aja lah, ini masih bulan Agustus ya, hampir habis aku bulan Agustus ini. Itu aja. 135
0: juta. 135
1: juta
0: ya.
1: 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Mosili, ada Rosalgi, dan juga Ariel Bunda. Lagu dari itu mesti dikongkan nyanyi Mas Rosalgi.
0: Nanti malam nyanyi boleh Pak, nanti di lapangan Tulung Reja itu ada konser nanti sana. Kalau mau nyanyi.
1: Oh ya, aku kan rencananya ikut itu loh Mas. Apa itu gelajaran?
0: Gelajaran? Gelajaran?
1: Iya. Apa?
0: Gelajaran di mana?
1: Ya gelajaran di anu itu.
0: Di mana? Di Tulung Reja atau di Ringin Budo?
1: Ya Ringin Budo ya, enggak apa-apa. Apa tahu? Dengar enggak tadi Mas Fauzi?
0: Iya.
1: Gerak jalan loh, bukan oh. Gerak jaran.
0: Ya Agustusan itu Pak.
1: Lah ayo gerak jalan ngono kerumunan Mas Fauzi ini jadi gerak jaran.
0: Baik, Mas Tioko, salamnya buat siapa aja ini Mas Tioko?
1: Iya dah, salamnya untuk Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Ubed, terus Pak Malyono, Putra Tutut, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, Mama Wanda, terus ada Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita, terus Bu

0: Farida, Ella dan semuanya.
1: Halo, ya, ya baik
0: Mas Tio. Ya.
1: Ya.
0: Lagunya saya tunggu di mana ini?
1: Di rumah aja nih, karena siang hari ini panas banget Mas Joko.
0: Iya, panas ya. Alhamdulillah tunggu di rumah aja enggak apa-apa.
1: Ya, biar enggak kepanasan ya Mas Joko ya.
0: Kita aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendingan ada penipu lagi ya. Kita sahabat dulu, selamat siang.
2: Request dangdut enak, tenang, sedap, gurih, enak, pol.
1: Ya, ini dengan Mas Obet ya?
2: Betul, Mas Fauzi.
1: Mas Obet ini dari Blitar atau Tulungagung ini?
2: Tulungagung.
1: Ya, baik. Mas Obet, gimana kabarnya di siang ini?
2: Alhamdulillah, pol anak ini, Mas.
1: Pol. Merata ini berarti ya siang ini panasnya ya?
2: Iya, kalau Pulau Jawa mungkin merata, tapi kalau lain pulau Kalimantan kan kadang hujan kadang enggak.
1: Iya.
2: Bedanya. Dan untungnya kita jauh dari hutan Mas Alji.
1: Iya, tidak kebakaran.
2: Betul.
1: Dan segera reda ini di kebakaran hutan ini ya. Ya kasihan ini karena udaranya pada polusi.
2: Ini aku bayangkan itu tetanggaku aja bakar-bakar asapnya kecil aja
1: penampakan rasa, ya?
2: Apalagi kalau iya. Kalimantan itu seluruh
1: iya
2: gimana cara penampaknya
1: iya. Baik Mas Obet, di siang ini mau request lagu apa ini?
2: Rindu Dalam Diam
1: dari
2: Mira Putri.
1: Mira Putri ya.
2: Ya, dan Brutin Mas Oji.
1: Dalam Diam dari Mira Putri.
2: Betul.
1: Ya, salamnya buat siapa aja ini Mas Obet?
2: Ya, ngikut Pak siapa itu tadi.
1: Iya.
2: Komplit.
1: Oh, udah komplit ya.
2: Ini anak Pare anak apa Mas? Pare
1: nanti malam ya, baru saya dapat info nanti di lapangan Tulung Rejo itu nanti ada konser ini.
2: Oke.
1: Iya. Kalau yang lainnya mungkin ada besok pada hari Minggu ada biasanya Son Horek ini kan Agustus ini semaraknya karena apa dengan Son Horek
2: ini? Betul. Ini desa-desa telanggaku juga Son Horek ya.
1: Iya. Baik.
2: Kawan-kawannya ada di sekitar Candi Purwono Pare.
1: Iya.
2: Itu kakak istriku ya.
1: Iya.

0: Lagunya ada Mas ya?
1: Ada.
0: Ada RRI ya. Terima kasih ya. Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, ada penelpon lagi ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Halo, selamat siang. Rendang. Sucap, gurih, oweng aipol.
1: Iya, ini dengan Mas Zainal di Samarinda ya.
2: Balikpapan.
1: Balikpapan sama kalau sama Samarinda itu jaraknya jauh, Pak.
2: Itu kalau enggak lewat tol 2 jam. Bisa 2 jam setengah, kalau naik lewat tol 1 jam kadang-kadang kurang, lihat tergantung supirnya.
1: Iya. Berarti di Kalimantan sudah ada tol ya?
2: Jalan tol dari Balikpapan Samarinda ada.
1: Oh.
2: Pak Jokowi kemarin yang bangun juga tuh.
1: Di sana ya.
2: Dulu dibangun Pak SBY sih, tapi mangkrak. Nah, Pak Jokowi terusin langsung jadi.
1: Oh iya, ya alhamdulillah memperlancar perekonomian.
2: Iya.
1: Baik.
2: Mempercepat.
1: Iya. Baik, Pak Zainal, ini di siang ini mau request lagu apa ini?
2: Ini Sabtu ya, malam Minggu aja dah. Nur Halimah.
1: Malam Minggu dari Nur Halimah ya.
2: Nur Halimah.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa aja ini?
2: Salamnya siapa yang baru turun tadi?
1: Mas Obet dan juga Pak Stioko. Ya.
2: Ya, salam buat Pak Obet itu, salam kenal.
1: Ya.
2: Pak Stioko, salam kenal kembali. Padahal udah senggol-senggolan terus ya. Ya. Pak Stioko, kalau boleh minta kontaknya, kasihkan Mas Fauzi lah. Bisa kontak-kontakan.
1: Ya.
2: Pak Joko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Karyoto, Pak Muloto, Yang Purbo, Lidul, Mas Putra Tutut, Pak Ugeng, Pak Slamet, Pak Agus, Pak Uto, Bu Eti, Bu Sita, mau ada, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Mas Fauzi,
1: ya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penerima barusan tadi ada Mas Opet, Pak Stioko, dan juga Pak Zainal yang sudah request. Dan ini setelah ada lagi penerima yang dari Ibu Farida dari Palu. Selamat siang, Rendang. Halo, selamat siang, Rendang.
3: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Bu Farida.
3: Iya, lupa ya sama Bang siapa ya?
1: Nah, dengan Fauzi Ahmad, Bu Farida.
3: Iya, gimana kabarnya di Kediri? Tagline-nya ya rendang, ya. Renyah, gurih, sedap, enak pun.
1: Tagline-nya
3: asik.
1: Bu Farida, tagline-nya gini. Rendang sedap,
3: gurih,
1: rendang sedap, gurih, enak pol.
3: Rendang sedap, renyah.
1: Sedap, gurih.
3: Sedap, gurih, enak.
1: Iya. Bu Farida,
3: gimana kabarnya di Kediri?
1: Iya, alhamdulillah ya. Kabarnya sehat dan juga panas di sini. Kalau Bu Farida di Palu gimana?
3: Wow, keren banget. Palu juga, Sulawesi Tengah juga panas ya.
1: Iya.
3: Cerah sekali hari dan harinya. Kebetulan Bu Farida lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Wow, teriknya luar biasa ya. Luar biasa teriknya. Aduh, ini lagi menikmati suasana di apa ini, di Cimberilen namanya. Cuaca panas.
1: Iya. Ini perjalanan berapa jam nih dari Palu ke Makassar ini?
3: Kalau naik pesawat 1 jam.
1: Pesawat.
3: 10 menit. Iya, udah sampai juga. Kalau kita naik bis, kita 24 jam.
1: Oh, 1 hari 1 malam ya.
3: Iya, lama banget. Tapi enak kalau naik bis, kita melihat pemandangan-pemandangan ya.
1: Iya. Ini mau request lagu apa ini, Bu Farida?
3: Ya, boleh request lagu ya?
1: Iya, request lagu apa ini? Dangdut ya, tapi ya. Karena rendang ini.
3: Lagunya dari siapa ya? Evi Tamala, Rindu.
1: Rindu Evi Tamala. Salamnya?
3: Assalamualaikum, Bu Fadil, rangkul aja ya.
1: Iya.
3: Suasananya di sini lagi ini ya,
1: ramai.
3: Jadi salam

0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Mas Opet, Mas Joko, Bu Fadia dan juga Pak Inadan. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu cek fakta berikut ini.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait Presiden Prabowo sumbangkan 16 triliun untuk pemulihan hutan. Puji melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brasil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di rendang ya. Sedap gurih enak Pol. Dan di sesi kedua ini masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Dan ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Mariono di Tulungagung. Rendang, rendang request dangdut sedap gurih enak Pol. Minta diputarkan lagu Koplo Masih Adakah Cinta versinya Tasya Rusmala. Selanjutnya buat mendengar Pro 1.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Baik, menurut saya kita lanjut lagi ya di Rendang Setap Gurih Wenapol. Nah, di siang ini ada penelpon ya, kita sahabat dulu. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang, Rendang. Rekwi dandut, sedap, gurih, enak, pukul.
0: Nah, dengan Bobani ya di Pelem, gimana kabarnya Bobani?
1: Ya, gak kurang sehat mas ini.
0: Ya, semoga segala sehat Bobani dan bisa beraktivitas.
1: Ya, ini anu, Mas Fauzi ya?
0: Iya.
1: Oh ya, mudah-mudahan beri kesehatan ke keluarga. Amin. Lagu
0: ya.
1: Mabuk Duit dari Eri Susan.
0: Mabuk Duit.
1: Iya. Iya.
0: Salamnya.
1: Salamnya untuk semua yang baru turun, Mas Robert, Pak Joko, Bu Farida dan semuanya ya, Pak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Mohon maaf karena kurang sehat. Ya. Atur suun.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, benar ya, tuntas sudah rendang edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore ini ya. Ada Mas Obet, Pak Seko, Bu Farida, Pak Zainal, Pak Mariono, dan juga Boboh Bani. Dan pendengar ya, nah sudah saya bersamai di Kediri siang menjelang sore ini ya. Dan nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan. Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU dinilai bukan sekedar momentum pergantian kepemimpinan organisasi tokoh muda santrepreneur sekaligus founder santrepreneur Akademi Nusantara Foundation Heri Cahyo Bagus Tiawan menyebut Muktamar NU menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Heri Cahyo Bagus Tiawan, Sabtu siang penguatan ekonomi merupakan agenda penting yang perlu terus diikhtiarkan bersama. Ia menjelaskan semangat penguatan ekonomi telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
3: Muktamar NU ini tentu bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Jadi ada agenda yang juga sangat penting untuk terus kita ikhtiarkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdiyin. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, para kiai telah membangun beberapa gerakan penting. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Wathon dalam spirit kebangsaan dan pendidikan. Lalu ada Taswirul Afkar sebagai ruang pemikiran dan ruang keilmuan. Lalu ada spirit namanya Gerakan Kebangkitan Para Sedekah.
2: Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang dinilai menjadi momentum strategis. Heri Cahyo berharap muktamar tersebut dapat menemukan kembali spirit Nahdlatul Tujar dalam konteks kekinian. Oni Arianto laporkan.
0: Mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang akan digelar malam nanti turut mendongkrak ekonomi jasa usaha rias. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Malam tahunannya Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Malam tahunannya akan diselenggarakan malam ini sukses mendongkrak omset rias berkat lonjakan permintaan kostum karnaval. Salah satu perias sekaligus penyedia jasa sewa kostum di Tuban, Reni Jenik, merasakan langsung dampak positif dari kegiatan ini. Ia mengaku banjir orderan kostum karnival dengan kategori yang premium dengan mayoritas dibanderol seharga 1,2 juta per unit. Meski juga menyediakan berbagai pilihan baju adat tradisional, Rini mencatat bahwa kostum bertema karnival dengan desain megah tetap menjadi primadona.
5: Insya Allah banyak. Ada yang maskot dadakan itu buat Karnival Neck juga ada.
6: Total berapa Bu kalau untuk Karnival Neck sendiri?
5: Totalnya 13 orang.
6: Sudah masuk 13 orang.
5: Nggih.
6: Itu semua pakai kostum karnival besar itu ya?
5: Nggih, itu yang premi-premi semua yang keluar.
4: Guna menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, ia mengaku selalu menginovasi dengan melakukan pembaruan model serta tetap berkala. TNSC sendiri merupakan agenda tahunan yang paling dinantikan oleh warga Kabupaten Tuban maupun dari luar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan main maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.
8: Sekarang kanalnya itu ada 3, kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal SIGNG namanya, itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS, itu untuk pengajuan koreksi desil.
7: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam pendataan perlindungan sosial atau perlinsos.

0: Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
1: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Parlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Parlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
2: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babinkamtibmas, itu yang bantu.
1: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Parlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengoperasian gerai KDKMP di Kabupaten Sampang hingga akhir bulan Agustus ini masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden serta instruksi verifikasi validasi dari pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
3: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Samsul Bahri, menjelaskan dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
4: Kalau kita dari pusat belum ada informasi, kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
3: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun. 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Samsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Diskoperindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Ima Fadila melaporkan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
6: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirento Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
7: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Ya, lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Ya, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
6: Untuk melanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
8: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan.
9: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu, diperintahkan bekerjasama dengan BPBD, kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
8: Sementara itu, Kepala Desa Watu Lumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
10: Di desa kami, Desa Watu Lumbung, memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
8: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abad melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
11: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
12: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo, sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
11: Katnyatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
13: Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 93 atlet pelajar dari 13 provinsi bersaing dalam Kejurnas Tarung Derajat Antar Pelajar atau BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
14: Tarung Derajat kembali mengembleng bibit-bibit muda lewat kejuaraan nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 2026 yang berlangsung di Surabaya 28 hingga 30 Agustus 2026. Ajang kejuaraan tingkat nasional bagi kelompok pelajar ini diikuti oleh 93 atlet yang datang dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kejurnas ini diproyeksikan sebagai langkah awal untuk menjaring atlet muda berbakat yang siap ditransformasikan ke jenjang senior guna menghadapi agenda besar olahraga nasional maupun internasional. Ketua Pemprov Tarung Derajat Jawa Timur, Bambang Haria Soekartono menjelaskan ajang BHS Cup ketiga ini ditargetkan mampu mencetak atlet-atlet yang siap diterjunkan pada ajang yang lebih tinggi.
15: Ini tentu menjadi satu ajang yang dimana kita membina generasi muda untuk bibit-bibit ke generasi senior.
14: Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari pengurus pusat Tarung Derajat. Sang Guru Rimba Dirgantara menyatakan pelaksanaan Kejurnas Tarung Derajat Pelajar Jawa Timur mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, Jawa Timur menjadi pelopor penyelenggaraan Kejurnas Pelajar Tarung Derajat pertama yang digelar di luar Provinsi Jawa Barat.
16: Ini sangat apresiasi sekali dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Pak Bambang untuk BHS Cup yang ketiga ini, jadi terus continue ya. Kita tahu waktu itu yang pertama juga pernah dilakukan antar master, kemudian yang kedua juga kalau nggak salah provinsi ya, kita provinsi. Nah ini yang ketiga, diharapkan terus berlanjut, kemudian dari kejuaraan ini juga muncul bibit-bibit baru khususnya untuk ke tingkatan nasional.
14: Meski kejurnas ini diperuntukkan bagi tingkat pelajar, Sang Guru Rimba menambahkan bahwa hasil pada kejurnas ini tetap dapat diselaraskan untuk kebutuhan persiapan PON mendatang. Diharapkan sinergi pembinaan atlet muda ini terus berlanjut demi mencetak atlet-atlet Tarung Derajat berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Faris Yerbu melaporkan.
0: Pendengar, Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan bahwa pembinaan dan kesejahteraan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Fokus diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, terutama atlet usia produktif untuk mencetak prestasi sekaligus memperkuat regenerasi. Selain pembinaan, KONI akan memperhatikan kesejahteraan atlet, termasuk masa depan setelah mereka mengakhiri karir kompetitif. Atlet diharapkan tidak hanya mendapat dukungan saat berprestasi, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan setelah pensiun.
18: Nantinya saya akan membuat atlet unggul Sidoarjo juara. Jadi kita juga memperhatikan atlet dari masa produktif hingga nanti setelah masa sudah tidak produktif, harus kita jamin kesejahteraannya.
17: Program tersebut menjadi bagian dari upaya Raffi membangun ekosistem olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus keberlanjutan karir atlet di Sidoarjo. KONI Sidoarjo juga mendorong pembinaan yang lebih terarah bersama cabang olahraga sehingga potensi atlet dapat dikembangkan sejak usia produktif hingga bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Presiden Madura United menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
19: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League.
20: Kita mungkin dia suka dari menit awal kita main bagus, kita dapat 1 juta gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Seperti tahun lalu mereka di papan juga. Pelatih di Jombang 2 sedar kita ganti beberapa bermain. Kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah di luar.
19: Sementara itu Presiden Madura United Hasanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
13: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum mainnya. Insya Allah kedalaman tim ini insya
19: Hasanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
5: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
21: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelud, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelud. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
22: Tidak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungpa dan dijadikan kebun cabe dan sebagainya. Untuk kopi itu saya kangen banget untuk kopi, masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah, kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi kebetulan saya yang membidangi di perekonomian, dan saung ilmu itu ada beberapa sub, saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM itu baru punya sub sendiri-sendiri cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu, karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah.
21: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
22: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apa enggak. Habis itu kita proses di sini, kita proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Bagian ini yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur tidak perangi sebetulnya. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga terlepas dari para tengkulak, karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi.
21: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
1: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bidang nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Setara Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
21: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
1: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya.
21: Kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini. Para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri sore ini di edisi hari ini di agenda spesial akhir pekan hari Sabtu 29 Agustus 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan pendengar, masih bersama saya Willy Anugrah yang akan hadir menemani Anda di perjalanan Kediri sore ini nanti merapat pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai sore hari Anda yang saat ini sedang beraktivitas dan juga sedang melintas begitu ya di frekuensi kami di 100,2 MHz yang tentunya ini setia kita hadirkan mulai dari tadi pagi di perjalanan Kediri pagi ini, kemudian juga di Kediri siang ini hingga nanti di Kediri malam ini. Yang pasti perjalanan kita masih panjang hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan selamat berakhir pekan untuk Anda bersama keluarga, bersama kolega, atau bersama orang-orang spesial di agenda akhir pekan kali ini ya, di hari ke-29 di bulan ke-8. Ini tentunya menjadikan kita tetap semangat dengan berbagai macam euforia yang ada. Ini khususnya rangkaian kegiatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang juga agaknya ini masih terus bergulir begitu ya, yang tentunya ini juga semangat menyemangati Anda di malam minggu seperti hari ini, yang tentunya nanti semakin malam ini juga banyak agenda-agenda di masing-masing RT, kemudian juga di beberapa tempat ini yang masih berlanjut begitu ya. Ada kompetisi nyanyi, kompetisi joget, kemudian juga lomba-lomba anak-anak bermain, makan kerupuk, kemudian juga tarik tambang, balap karung, ini yang juga masih terus mewarnai begitu rangkaian agenda HUT kemerdekaan RI yang ke-81 walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Agustus 2026. Masih terus melaju mendengar di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di perjalanan Kediri sore ini.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa

berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih melanjut di perjalanan Kediri sore ini dan kita akan mendengarkan segmen Cek Fakta, kabar hoax yang mengulas tentang beberapa informasi atau kabar bohong yang tentunya menjadikan kita lebih waspada ke depannya. Kali ini mengenai kabar hoax atau kabar bohong mengenai Indonesia yang resmi keluar dari anggota, maksud kami dari keanggotaan World Bank atau Bank Dunia, yang akan dibacakan oleh rekan Dila. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF, Menko Robek perjanjian kerjasama IMF. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan berbahaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun berbahaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM milenial untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan produknya melalui UMKM Milenial Fest 2026 Grow and Glow di Taman Hijau Simpang 5 Gumul atau SLG. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Festival ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan Gempita Kemerdekaan tahun 2026, di mana sebanyak 110 pelaku usaha dan pelayanan dari berbagai sektor ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan ruang untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sekaligus berinteraksi langsung dengan calon konsumen. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam mendorong produk UMKM agar semakin dikenal dan juga memiliki peluang untuk berkembang. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin mengatakan perkembangan UMKM milenial di Kabupaten Kediri menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan. Jumlah pelaku usaha terus bertambah dengan jenis usaha yang juga semakin beragam, dan perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan fasilitasi dan pendampingan yang berkelanjutan, di mana pemerintah daerah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berwirausaha, tetapi juga berupaya membangun ekosistem usaha serta meningkatkan kualitas produk. Sementara itu, pendengar, UMKM Millennial Fest 2026 ya, ini tidak hanya menghadirkan stand pameran produk saja, sejumlah ruang kegiatan disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Di lokasi festival ini terdapat creative space UMKM, area kuliner, talk show, pertunjukan musik, serta berbagai hiburan. Format kegiatan tersebut ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dalam suasana yang lebih interaktif. Bagi UMKM, mendengar, ruang promosi semacam ini penting untuk memperluas pengenalan produk sekaligus membangun hubungan langsung dengan konsumen, dan interaksi tersebut dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha guna mengetahui kebutuhan dan juga preferensi pasar yang sedang terjadi.

Dengar di tengah gemah riuk drum, bass dan juga melodi alat musik tiup yang memenuhi jalan protokol Kabupaten Kediri, Jawa Timur, perhatian ribuan penonton tertuju pada barisan paling depan kontingen madrasah. Di sana sosok Gita Patih memegang peranan penting, mulai dari memimpin ritme, menjaga ketukan dan juga menyulut semangat rekan-rekannya sepanjang rute parade. Bukan sekedar pawai biasa, ajang akbar yang digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI berhasil menyedot antusiasme luar biasa. Sebanyak 59 kontingen dari 26 kecamatan di seluruh pelosok Kediri turun ke jalan, menyuguhkan perpaduan apik antara seni, edukasi dan juga penanaman jiwa nasionalisme sejak dini. Dua di antara jajaran pemimpin cilik yang sukses mencuri perhatian dalam ajang Parade Drum Band MI se-Kabupaten Kediri ini adalah Mahira Askia Firdausi Nuzulia dan juga Vanessa Safia Aurora. Meski masih duduk di bangku sekolah dasar, keduanya tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan gestur yang begitu mantap. Bagi Mahira Askia Firdausi Nuzulia, 10 tahun, riuk tepuk tangan penonton di jalan raya bukan lagi hal yang membuatnya canggung. Murid kelas 5 MI Raden Fatah Selorejo, Kecamatan Ringin Rejo tersebut sudah biasa mendengar dengan atmosfer kompetisi. Sebelum unjuk kebolehan di parade perayaan HUT ke-81 RI, ia dan timnya juga pernah menyabet gelar juara umum lomba unjuk gelar di Kanigoro. Untuk menyuguhkan penampilan terbaik di tingkat kabupaten, Mahira dan timnya melakoni latihan rutin 2 kali seminggu. Dalam parade kali ini, kontingennya membawakan 2 tembang bertema kasih sayang, yakni Bunda dan Kasih Ibu. Persiapannya juga banyak latihan dan juga terus belajar. Alhamdulillah ya, juga merasa tidak kesulitan dan harapannya semoga sekolahnya semakin maju dan juga sukses. Tak kalah memukau, Vanessa Safia Aurora tampil energik memimpin kontingen drum band Nuri Sanda dari MI Baitul Hikmah. Berdiri tegak di barisan depan, Vanessa memperagakan gerak komando yang presisi di hadapan para juri dan warga yang memadati pinggir jalan. Pendengar masih terus melaju dalam perjalanan ke diri sore ini di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga di kesempatan sore hari ini kita senantiasa berada dalam nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tak jarang kita dapati bahwa hidup ini tak selalu selaras dengan apa yang kita harap. Ada saja yang membuat air mata kita menetes. Terkadang kesakitan fisik, kehilangan sebagian harta, ataupun perilaku zalim yang kita terima, semuanya menjadi warna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka dari itu, hidup dengan fondasi iman akan memberikan kita sebuah kekuatan, karena kita menyadari betul bahwa jatuh bangunnya hidup ini tak lepas dari apa yang telah digariskan oleh Allah untuk kita. Nah, kerelaan kita akan menjadi ukuran apakah surga yang kita dapatkan atau neraka yang akan jadi tempat kita. Manusia selalu diuji daya ketahanannya, bermula dari yang ringan hingga yang memberatkannya. Dan yang bisa melewati tahap demi tahap, merekalah yang bisa dikatakan sukses menjalaninya. Ini pun disesuaikan dengan kadar keimanan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, jika kita merasa ada ujian yang sangat berat yang kita rasakan, maka yakinlah bahwa keimanan kita sedang diuji dan Allah sedang ingin menaikkan kadar iman kita kepadanya. Ingatlah bahwa jalan menuju surga tidak dihiasi oleh bunga yang bermekaran, tak pula diiringi oleh aroma harum mewangi. Namun, jalan menuju surga pasti akan dipenuhi dengan banyak duri dan batu, penuh rintangan dan kesulitan. Dan insya Allah, ketika kita telah sampai di surga, maka baru akan kita dapati kelezatan yang abadi, yang kekal, dan pesona yang tidak terkatakan. Oleh karena itu, bersabarlah ketika bertemu dengan sebuah ujian, karena banyak pahala yang Allah telah siapkan untuk kita. Bersabarlah ketika Allah menguji kita, karena di situ Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Bersabarlah ketika bertemu dengan ujian, karena lewat ujian tersebut kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan bersabarlah dengan ujian, karena balasannya adalah surga yang akan kita dapatkan. Dr. Ait Al-Qarni pernah berkata dalam kitabnya La Tahzan, jika selama di dunia kita menderita kelaparan, jatuh miskin, dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan pada diri kita bahwa ada kenikmatan surga yang lebih kekal dan abadi. Apabila kita benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkan dengan benar, niscaya kita akan mampu mengubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang berakal senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang bodoh di dunia adalah mereka yang memandang di dunia ini sebagai segalanya. Mereka yang memandang dunia ini sebagai tujuannya. Dan mereka yang menganggap dunia ini sebagai tempat bermukim yang sejati. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah jadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cerdas, yang dapat memilih sikap kita menjalani apa yang ada di dunia ini. Pun begitu ketika kita dikaruniai oleh Allah dengan kenikmatan, dengan kelapangan harta misalnya, atau dengan kesenangan, semoga Allah menjadikan diri kita tetap ingat kepada Allah dan tetap mensyukuri nikmatnya dengan cara memperbanyak amal soleh dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melaksanakan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jika Allah berikan kita nikmat harta, maka di situ ada amanah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika Allah memberikan kita kesehatan, maka di situ ada amanah untuk memperbanyak amal soleh kepadanya.
Semoga apapun kondisi kita sekarang ini, baik senang maupun susah, Allah tetap berikan karunia dan petunjuknya, dan Allah tetap menjaga kita agar selalu mensyukuri nikmatnya. Saya Rahma Ayuning Tias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa

adalah puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: memang kami sampaikan bahwa ada beberapa program beasiswa dari mulai SD sampai S2 sampai S3. Yang kedua ada beasiswa untuk santri dan juga ada beasiswa untuk cendekia yang non santri. Tahun ini anggarannya ada sekitar 38 miliar.
1: Sari Berita, event perdana di Jawa Timur Parade Drum Band Madrasah Ibtidaiyah atau MI se-Kabupaten Kediri Jawa Timur diikuti sebanyak 51 kontingen. Sementara Basnas mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk beasiswa pendidikan dan memperkuat daya saing santri di lingkup perguruan tinggi. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Billy Anugrah. Pendengar, event perdana di Jawa Timur Parade Drum Band Madrasah Ibtidaiyah atau MI se-Kabupaten Kediri diikuti sebanyak 51 kontingen. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
2: Parade Drum Band diikuti oleh 51 kontingen pelajar tingkat Madrasah Ibtidaiyah MI se-Kabupaten Kediri menjadi agenda perdana di Jawa Timur. Ajang ini juga mewarnai semarak HUT ke-51 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Kabupaten Kediri pada hari ini. Pada event tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Kediri Ahmad Faiz membenarkan jika acara ini menjadi kegiatan perdana di Kabupaten Kediri dan di tingkat Jawa Timur. Tujuannya untuk sekaligus menumbuhkan semangat kemerdekaan dan juga kreativitas anak madrasah.
3: Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bersama mengikuti parade drum band dengan tema harmoni drum band menuju Kediri berbudaya. Ini hal luar biasa dan ini merupakan agenda perdana kita yang dikemas dan mohon izin kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi bagian daripada kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional. Karena itu tentu pertama kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Bu.
2: Pada agenda ini, Mahira Askia, peserta dari Madrasah Ibtidaiyah Raden Fatah Selarujo Kediri mengaku ia sangat senang bisa mengikuti dan ambil bagian guna menunjukkan kemampuannya di hadapan masyarakat.
4: Persiapannya latihan aja tuh sama apa ya, kayak ya belajar banyak
5: di sekolah.
4: Dua kali sehari. Ya
2: lebih lanjut, pada drum band digelar oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ini mengambil start dari depan kantor Pemkab Kediri dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya pendengar, kali ini mengenai Basnas yang mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk beasiswa pendidikan dan juga memperkuat daya saing santri di lingkup perguruan tinggi. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Chantia Kedia.
6: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menegaskan komitmennya yang kuat dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perluasan program bantuan pendidikan. Program beasiswa ini mencakup berbagai jenjang pendidikan secara komprehensif, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi jenjang S1 sampai S3. Ketua Basnas RI Dr. Insinyur Haji Sodiq Mujahid MSC memaparkan bahwa pada tahun ini pihaknya menggelontarkan anggaran sekitar 38 miliar yang diperuntukkan bagi berbagai kategori kelas beasiswa termasuk bagi para santri maupun cendekia dari kalangan non-santri.
0: Pertama kami sampaikan bahwa ada beberapa program beasiswa dari mulai SD sampai S2 sampai S3. Yang kedua ada beasiswa untuk santri dan juga ada beasiswa untuk cendekia yang non santri. Tahun ini anggarannya ada sekitar 38 miliar untuk berbagai kelas itu. Hari ini adalah 10, kemudian juga kita bagi-bagi ke tempat yang lain.
6: Selain fokus pada dunia pendidikan domestik, Basnas juga memperluas jangkauan bantuan ke tingkat internasional. Berdasarkan anjuran khusus dari Presiden Republik Indonesia, Basnas mengalokasikan beasiswa bagi 200 mahasiswa asal Palestina dengan nilai total mencapai 22 miliar. Terkait mekanisme penyaluran, Dr. Sodik menjelaskan bahwa pengajuan beasiswa umumnya diajukan melalui lembaga, organisasi, atau asosiasi resmi untuk menjaga ketepatan sasaran. Chantianov melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi akhir pekan, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, kita bergeser ke kabar berikutnya, kali ini mengenai guna mencegah aksi kerusuhan di akhir bulan Agustus 2026, pengamanan di Kediri diperketat. Kita hadirkan kembali bersama rekan reporter Ayu Citra.
2: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-1 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan secara kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
7: Tantangan utama ya terkait perizinan yang kami rasakan, terutama sebenarnya persyaratan yang terlintas semua. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan adalah terkait kedisiplinan dari para panitia yang melaksana tentunya di dalam SOP dari kepolisian ya, sudah dilakukan rakor juga.
2: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
8: Tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal. Tahap akhirnya kan diizin keramaian yang dikeluarkan dari ya, kepolisian sesuai dengan undang-undang. Ini saya tegaskan aja memberikan rekomendasi. Untuk dasar rekomendasi walaupun sudah dikeluarkan itu disetujui izin keramaiannya atau tidak, dikeluarkan atau tidak, ini memang kewenangan kepolisian.
2: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kaptipmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar kuliner pendengar, kali ini mengenai pelaku usaha kuliner yang ada di kota Kediri, Jawa Timur, mengenalkan sensasi sajian nasi serundeng dan juga lauk ayam goreng guna melestarikan menu Nusantara. Kita hadirkan kembali bersama rekan reporter Ayu Citra.
2: Untuk melestarikan menu Nusantara, pada saat ini pelaku usaha kuliner di kota Kediri mencoba mengenalkan sensasi sajian nasi serundeng ayam. Hal itu diungkapkan oleh Ulul Hadi, pemilik usaha kafe serundeng di Kelurahan Merican, Kota Kediri hari ini. Meskipun terbilang baru didirikan selama 10 hari, Hadi mengaku antusias masyarakat sangat besar, khususnya dari anak muda dan kalangan mahasiswa seiring dengan lokasi bisnisnya ini yang berada di sebelah barat kampus Universitas Brawijaya Malang PSDKU Kediri.
9: Para anak-anak baru itu, tapi trennya terus naik. Jadi sehari itu hari aktif maksud saya. Senin sampai Jumat itu jumlah pembeli ya. Ini semakin meningkat ya kan? Karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya ketok tular, ngomong ke temannya, cerita ke temannya ya. Dan itu yang kami harapkan.
2: Adapun selain menyajikan menu nasi serundeng dan ayam goreng di tempat usaha yang berukuran 10x12 meter persegi ini, pihaknya juga menyediakan menu paket nasi serundeng ayam crispy beserta minum dan menu lainnya. Sementara itu, Ade, seorang mahasiswa di Kediri, menyebutkan menu yang paling digemari olehnya adalah nasi serundeng dan ayam goreng. Menurutnya bahwa menu itu dikarenakan memiliki cita rasa yang enak dan juga harga yang relatif terjangkau.
10: Lagi di warung serundeng Merican, Mbak. Jadi saya mencoba ayam serundeng, terus juga sama ayam geprek sambalnya pedes pol, mantap sekali Pak. Serundeng juga nikmat, gurih. Harganya murah meriah, masih di pas di kantong pelajar, saran 10 ribuan lah.
2: Diketahui semua resep yang diramu dengan bumbu lokal ini dapat dinikmati oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya, sesuai dengan tagline Cafe Serundeng, yakni yang penting cukup, tepatnya cukup murah, cukup enak, dan cukup kenyang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini edisi akhir pekan, Sabtu 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Road to the Bone dari Pamungkas ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 29 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih melaju di perjalanan Kediri sore ini, pendengar, untuk segmen Exmusa yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, eksplorasi musik Indonesia yang tentu kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Exmusa, di edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, ini akan mengusung tema eksistensi tembang religi Islam dari masa ke masa di Indonesia, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan kita di Kediri sore ini. Dan perkenankan saya menyapa Anda kembali, pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang bersama kita semuanya dalam perjalanan Kediri sore ini, edisi spesial akhir pekan. Dimanapun Anda berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di sore ini, tentu saya berharap Anda semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehat jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, tetap semangat dengan berbagai agenda akhir pekan, dan juga tetap dengan euforia rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini juga masih banyak terselenggara di masing-masing tempat begitu ya, baik itu lomba atau perlombaan jenis apapun itu, mulai dari tingkat kategori anak-anak sampai dengan orang dewasa, yang kerap kali menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu begitu ya, setiap kali momentum Agustus tiba. Apalagi di akhir bulan Agustus ini, biasanya juga euforia ini akan semakin terasa karena Agustus akan segera berakhir begitu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan yang pasti tetap mudah-mudahan tetap dia bisa menjaga kesehatan ya, karena bagaimanapun juga di malam hari ini memang kita bisa melihat bahwa ketika siang begitu terik, ketika malam ini angin begitu kencang dengan udara yang dingin, sementara debu juga masih banyak sekali berterbangan karena kemarau panjang yang masih terus menghiasi dan juga terus mewarnai nuansa di beberapa wilayah tanpa terkecuali di Kediri. Ini juga tetap memotivasi kita untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada, supaya kita tetap bisa menjaga imunitas tubuh kita tetap stabil dan juga tidak mudah terjangkit atau terserang penyakit tentunya. Pendengar, kita akan hadirkan Exmusa yang nanti berapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

masih di perjalanan Kediri sore ini, pendengar, dan sejenak kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita dan juga semua amalan baik kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, kita masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini mendengar dalam segmen Exmusa, eksplorasi musik Indonesia yang kita akan hadirkan kembali untuk Anda. Seperti yang tadi sudah kita informasikan bahwa hari ini kita akan membahas perkembangan musik religi di Indonesia yang dari masa ke masa tentunya ya. Ini bermula dari tradisi dakwah tradisional dan sekarang ini bertransformasi menjadi industri musik populer yang kian dinamis. Berbicara tentang perkembangan musik religi di negara kita pendengar, era tradisional ini bisa dikatakan sebagai era akulturasi, di mana awal masuknya Islam

sampai dengan periode 70-an. Kemudian pendengar, lagu bermakna sosial, kemudian ini yang memang diwarnai dengan lirik-lirik yang dibawakan tidak sekedar, tidak hanya dipenuhi dengan puji-pujian terhadap Tuhan, tetapi juga merenungkan kehidupan sosial, perjalanan spiritual manusia. Ini mengubah bentuk lagu yang mulai tidak hanya sekedar lagu religi yang berisikan tentang ketuhanan, tetapi juga lebih berbicara tentang sosial yang dihubungkan dengan religiositas. Dan memasuki era 2000-an, pendengar, ini banyak disebut sebagai era keemasan komersial dari masing-masing perkembangan musik religi di tanah air kita, di mana booming album Ramadan ini mulai bermunculan begitu ya di tahun 2000-an. Musik religi masuk ke industri mainstream televisi lewat album khusus Ramadan dari band papan atas yang memang banyak membanjiri belantika musik tanah air Indonesia. Seperti grup band Ungu, kemudian juga Gigi, Opik dengan lagu ikonik Tombo Ati yang kala itu menjadi satu backsound atau tema khusus di setiap Ramadan tiba. Komersialisasi religi ini banyak menyita perhatian publik, di mana nilai spiritual berpadu erat dengan industri hiburan dan media massa yang di awal tahun 2000 ini mengubah wajah lagu religi di Nusantara. Sementara pendengar, era modern dan juga digital tahun 2010 hingga saat ini menjadikan satu lintas genre dan kolaborasi. Banyak musisi memadukan unsur pop, akustik hingga solawat modern yang dibawakan oleh figur publik muda dengan didukung platform digital yang juga kian modern. Penikmat dapat mengakses berbagai lagu-lagu religi dengan mudah melalui layanan streaming musik-musik global.

Mendengar tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Exmus Eksplorasi Musik Indonesia. Dan saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri sore, kita sejenak bergabung dengan program 3 RRI yang akan mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Indonesia dan juga di seputar luar negeri juga yang akan kita update bersama dan disiarkan secara sentral dari Jakarta. Nanti pada pukul 19.30 kita akan hadir kembali dalam segmen selanjutnya, masih dalam perjalanan Kediri sore ini di Mimbar Agama Konghucu. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Savitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya Otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan, nah, tiap hari pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul.
10: Sampai jauh.
9: Sampai di atas lah.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak tidak, beda untuk apa tak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita dampakan satu, memang ada yang hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini kita supply pakai tangki. mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik. Berarti kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirak Liliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rripro.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kehadiran Dian, Tuhan yang maha besar di mah di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi besar kita Kong Ju dipermuliakan. Semoga acara pencerahan agama Kong Ju pada malam hari ini memberikan satu manfaat bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, para pendengar RRI yang saya muliakan, saya akan memberi pencerahan tanggung jawab warga negara terhadap pemerintah pandangan agama Kong Ju. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa lima hubungan kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Wulun, yaitu satu ajaran pokok dari agama Kong Ju yang menekan pada prinsip hubungan kemanusiaan, yaitu menata hubungan yang baik antara raja dan menteri. Yang pertama, hubungan yang baik antara raja dan menteri kalau zaman sekarang mungkin adalah antara presiden dan menteri atau presiden dan bawahannya. Yang kedua adalah hubungan antara ayah dan anak, itu penting ya. Dalam dunia modern saat sekarang banyak sekali kita saksikan bahwa ayah dan anak itu tidak harmonis. Bahkan banyak anak-anak yang melakukan perlawanan terhadap ayahnya. Yang ketiga adalah kakak dan adik ya. Bagaimana hubungan kakak dan adik ini secara harmonis juga di era modern saat sekarang ini banyak terjadi konflik kakak adik gara-gara rebutan warisan dan sebagainya. Kemudian khususnya suami istri juga menjadi hal yang utama. Coba bayangkan tingkat perceraian, tingkat perselingkuhan saat sekarang ini sudah banyak sekali, sudah tidak asing lagi kita jumpai di berita-berita sosial. Ini semakin hubungan suami dan istri ini semakin agak renggang ya, apalagi dengan adanya mensos. Banyak sekali terjadi satu gejala-gejala yang mengarah pada perselingkuhan secara real. Kemudian hubungan antara kawan dan sahabat ya. Jadi terjalinnya hubungan antara kawan dengan sahabat ini juga mulai luntur di dalam era modern dengan sikap manusia yang lebih egoistis. Nah, lima hubungan kemasyarakatan atau lima hubungan Kong Ju itu disebut dengan Five Relationship of Confucius. Maaf, lima hubungan daripada Confucius. Itu menurut Larik. Nah, kalau di dalam bahasa umumnya kita sebut dengan Wulun ya, lima hubungan Kong Ju itu. Selanjutnya, hubungan-hubungan itu merupakan hubungan sosial kemanusiaan yang merupakan inti daripada hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, bahkan di dunia secara global. Sebagai akibat dari hubungan kemasyarakatan itu, akhirnya tiap manusia yang hidup di suatu negara tertentu tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, tanggung jawab sebagai warga negara menurut agama Kong Ju sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara itu adalah wajib membantu program pemerintah. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Lun Yu 2 pasal 21 disebutkan, ada orang bertanya kepada Nabi Kong Ju ya, mengapa guru tidak memangku jabatan, katanya begitu. Lalu mengapa guru tidak memangku jabatan? Lalu apa yang terjadi ketika ada muridnya bertanya demikian? Nabi Kong Ju menjawab, di dalam sucing tertulis berbaktilah. Berbakti dan mengasihi saudara-saudara itu sudah berarti membantu pemerintah. Mengapa harus memangku jabatan baru dinamai membantu pemerintah? Jadi dari ayat di atas dengan jelas Nabi Kong Ju mengatakan bahwa tidak perlu ya memangku jabatan untuk membantu pemerintah. Semua orang ya, masyarakat ini semua saja itu bisa membantu pemerintah dengan cara apa? Berbakti ya. Berbakti itu bagaimana? Ya, berbakti kepada orang tua ya, berbakti kepada guru, berbakti kepada pemerintah, negara dan bangsa. Artinya apa? Dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan atau melakukan perlawanan-perlawanan ya. Berbakti itu tidak melanggar perlawanan, tidak melakukan perlawanan. Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita selalu patuh kepada orang tua dan kita selalu memberikan hal yang terbaik kepada orang tua.
Ketika kita berbakti kepada pemerintah, maka kita tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah. Tetapi apa? Itu membantu program pemerintah. Ya, itulah yang dinamakan dengan berbakti. Maka dengan cara kita berbakti kepada pemerintah itu sudah sama aja dengan kita ini membantu pemerintahan. Tidak harus kita itu menjadi pejabat baru kita itu bisa membantu pemerintah. Maka seorang rakyat jelata pun siapapun bisa membantu pemerintah, yaitu dengan cara berbakti. Seorang Sinje, para pendengar RRI yang saya muliakan, adalah umat Hongcu yang telah memahami bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Ia mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Untuk itulah seorang Sinje itu dalam hidupnya selalu menjunjung tinggi program pemerintah yang berdasarkan pada kebenaran, ya, kemudian bijaksana, kemudian berdasarkan juga li, etika moral, kemudian ren atau kemanusiaan, serta yong, keberanian dan yang berkeadilan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, membantu pemerintah yang berdasarkan pada keadilan itu ditujukan dari sikap dan perbuatan yang positif. Ya, seorang Sinje atau Sinje ini kan seorang santri Konghucu, ya, boleh dikatakan santri Konghucu. Bila melakukan itu meski tidak harus menjabat, pengabdian bisa dilakukan dengan cara menjadi warga negara yang baik, tidak membuat masalah di masyarakat, tidak menghambat program-program pembangunan, melainkan memberi keteladanan melalui kontribusi nyata yang positif. Seorang Sinje dalam kehidupannya itu meski tidak menjabat dan mengambil kebijaksanaan secara langsung, mereka itu bisa mengabdi kepada negara dengan cara bakti kepada orang tua serta cinta kasih kepada sesama anggota masyarakat, ya, dengan berbakti kepada orang tua dan cinta kasih kepada sesama anggota masyarakat itu sudah sama dengan kita ini membantu pemerintah. Itu menurut nabi besar kita Konghucu. Apabila semua anggota masyarakat bisa hidup dan tertib dengan menerapkan bakti kepada setiap orang tua, ya, dan cinta kasih, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai dalam keluarga. Upaya terbentuknya kehidupan yang damai dalam keluarga akan mendorong terbentuknya kehidupan yang damai dan bahagia bagi masyarakat secara keseluruhan. Maka upaya yang Anda lakukan semacam itu menurut Nabi Konghucu adalah terdorong orang-orang yang telah membantu pemerintah meski tidak menjabat. Yang kedua, yaitu mengutamakan kepentingan umum. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam Lunju 2:14 disebutkan, Nabi bersabda seorang Sinje itu mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Kemudian seorang rendah budi itu sebaliknya, mengutamakan kelompok bukan kepentingan umum. Bagi seorang Sinje atau santri Konghucu, dalam hidup bermasyarakat selalu berupaya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, mampu memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan orang lain, ya, yaitu mampu memberikan kontribusi positif kepada orang lain atau orang banyak. Sikap dan tindakannya mencerminkan pada upaya keutuhan masyarakat secara lebih luas, bukan kepentingan kelompok dan golongan. Kesadaran yang demikian itulah sudah dapat menjadi warga negara yang berjuang untuk bangsa dan negaranya secara utuh. Yang ketiga, para pendengar RRI yang saya muliakan, itu adalah berani membela kebenaran. Seperti di dalam Lunju 2:24 disebutkan, mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Jadi yang dinamakan berani itu adalah mengetahui, ya, kebenaran tapi harus dijalankan. Ya, harus dilakukan kebenaran itu, tidak boleh hanya diketahui saja. Maka seorang Sinje tidak masa bodoh terhadap lingkungan hidupnya. Mereka berani membela kebenaran, berani menyuarakan suara rakyat berdasarkan kebenaran.
teringat dalam benak pikiran saya seorang pemberani yang membela kebenaran, yaitu Gus Dur, ya. Beliau secara konsekuen membela hak sipil umat Konghucu secara berani dengan mempertaruhkan nama dan jabatannya waktu itu. Nah, Gus Dur ini sudah dulu ketika belum menjabat atau masih menjadi ketua PBNU, dia selalu membela agama Konghucu. Bukan membela agama Konghucu ya, tapi membela nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sana, yaitu membela hak sipil umat Konghucu. Dan ketika beliau diangkat menjadi presiden, beliau pun tetap konsekuennya membela hak sipil daripada umat Konghucu. Berani demi kebenaran itulah ciri daripada Sinche, seperti dalam kitab Mengci, bahwa demi kebenaran mati pun tidak masalah. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang keempat adalah sportif dalam bertanding. Seorang Sinche itu atau santri Konghucu itu, meski bertanding bila kalah dia sportif, yaitu tetap mengakui kesalahannya. Meski kalah tetap menjadi seorang Sinche yang tidak pendendam, dan apa tindakannya itu adalah tetap ramah. Kalau diterapkan pada zaman sekarang dalam konteks demokrasi di Indonesia, di mana banyak sekali pilkada yang merupakan ajang pertandingan secara demokrasi, maka seorang Sinche akan secara sportif dalam pesta demokrasi untuk bisa menerima kekalahan maupun kemenangan. Meski kalah, ya, seorang Sinche tetap menjaga sportifnya, ya. Di dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, khususnya di Indonesia secara demokrasi, maka kita diajarkan untuk menjadi seorang yang berani membela kebenaran.

bertanding dengan tidak melakukan berbagai cara hanya untuk meraih kemenangan, tetapi pada koridor hukum yang berlaku dan menjaga etika moral secara konsekuen. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini, banyak hal yang harus kita renungkan, khususnya bagaimana kita bertanding dalam pesta demokrasi secara fair, tanpa harus menjatuhkan persaingannya dengan isu-isu yang tidak sehat. Ini kan sering terjadi di medsos itu, ketika pilkada atau sebagainya itu selalu menyerang kepada pesaingnya. Ini tidak boleh, karena ini tidak sehat, ya, tidak sportif. Media sosial bukan menjadi sarana pendidikan bangsa, melainkan menjadikan sarana penghujat dan memberikan informasi palsu. Maka model-model semacam itu harus kita perbaiki melalui etika agama. Para pendengar RR yang saya muliakan, yang kelima adalah taat hukum, ya. Nabi Kongcu bersabda di dalam Luyu 4:11, seorang sinja senantiasa ingat akan kebaikan, sedangkan seorang rendah budi hanya ingat kenikmatan. Seorang sinja, santri Kongcu, senantiasa ingat akan hukum di sana, ya. Sedangkan seorang rendah budi hanya mengharapkan belas kasihannya. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja akan memenuhi segala peraturan yang berlaku. Seorang sinja itu sikapnya selalu kooperatif terhadap pemerintah dan selalu menjunjung tinggi hukum. Sinja tidak meminta dinomorsatukan, ya. Umat Kongcu jangan dinomorsatukan dan dibedakan dengan yang lainnya, sehingga melakukan tindakan yang menyerempet hukum, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Para pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah kelima inti yang saya jabarkan agar menjadi tanggung jawab, ya, warga negara terhadap pemerintah. Inilah ajaran Kongcu yang wajib kita terapkan. Demikianlah pencerahan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Setio Kuncono dari Matakin, Provinsi Jawa Timur. Sancai.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat Pak, selamat malam mendengar semuanya ya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri malam ini, edisi di akhir pekan ya, hari Sabtu malam Minggu ya, kalender 29 Agustus 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di malam hari ini pendengar yang mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu ya, yang sedang menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga ya, sedang menikmati liburan ataupun hiburan yang ada di sekitar Anda ya, karena masih dalam memperingati peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Mungkin ada hiburan-hiburan seperti sonhorek ataupun sebagainya ya, yang sedang menikmati bersama dengan keluarga ataupun teman terdekat, pasangan terdekat, orang tercinta gitu ya. Baik, menemani malam hari Anda, kita memasuki penyajian mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Saya mendengarkan.
2: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: males ah bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop titik.
1: Gak cantik, menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Apain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau

0: seledepong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek apa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih. Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
1: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
0: Is, apaan sih Praba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
2: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
1: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
0: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
2: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
1: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
0: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
2: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
1: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

Baik, pendengar Borsho, kita sudah simak bersama-sama ini jamaah radio bersama dari RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda. Sekarang pendengar ya, tepat pada pukul 20 kita bergeser ya dalam program Galeri Komunitas yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berkata dalam jajan galeri komunitas edisi malam hari ini, saya mengangkat sebuah komunitas, yaitu ada Indonesian Cat Association atau komunitas bagi para pecinta dan juga pemerhati kucing ini, pendengar. Jadi kucing merupakan salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia, yang mana hewan yang dengan nama ilmiah Felis catus ya, memiliki bentuk ukuran warna yang berbeda-beda. Ada yang kok yang mana ada banyak ya komunitas pencinta kucing seperti Indonesian Cat Association atau ICA. Jadi Indonesian Cat Association merupakan salah satu komunitas pecinta kucing terbesar dan juga tertua yang ada di Indonesia, ya. Yang mana Indonesian Cat Association merupakan salah satu di antara banyaknya komunitas pecinta juga pemerhati kucing di Indonesia. Berdiri sejak tanggal 1 April 2003, ICA sendiri terbentuk dengan tujuan agar penyayang kucing di Indonesia memiliki wadah yang dapat memberikan pelayanan dan juga pembinaan kepada anggotanya secara profesional. Melalui surat keputusan Dirjen Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian 24 September 2004, ICA sendiri resmi menjadi organisasi ataupun wadah bagi pemilik, pemerhati, dan juga penyayang kucing di Indonesia. Tidak hanya itu saja, penyelenggara ICA sendiri berupaya untuk bisa terakui secara internasional, yakni dengan bergabung di Organisasi Kucing di Dunia atau FIFE atau Federation International Feline pada tanggal 24 Mei 2007. ICA sendiri memiliki beberapa misi, diantaranya melindungi dan juga menjaga kelestarian ras kucing, mengupayakan kesejahteraan kucing, menyamakan persepsi dan visi dalam pengembangbiakan kucing secara profesi, serta meningkatkan pengetahuan anggota dan juga masyarakat tentang kucing. Kini ICA sendiri sudah memiliki anggota sebanyak 5.359 orang yang tersebar luas di 30 kota di Indonesia. Tak sampai di situ saja, ICA sendiri juga memiliki catering sebanyak 811 lokasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya. Jadi sejalan dengan tujuan ICA sendiri untuk memberikan pelayanan ya, dan juga pembinaan kepada para anggotanya secara profesional, ICA sendiri memiliki berbagai kegiatan mulai dari pendidikan dan juga pelatihan ataupun diklat ya, kontes kucing, musyawarah nasional, juga bakti sosial. Diklat tersebut bertujuan bagi para anggota, terutama para anggota baru pendengar ya, yang mana adapun yang menjadi pembahasan pada kegiatan tersebut seputar cara merawat kucing, belajar breeding, lalu belajar tentang pola warna, lalu dan juga genetika kucing ya, hingga menjadi catering. Jadi kemudian terdapat juga 3 macam kontes kucing yang ICA adakan, mulai dari National Cat Show, ada International Cat Show, Propaganda Cat Show, hingga World Show. Kontes tahunan tersebut pun mendatangkan juri-juri dari luar negeri ya. Sama kontes berlangsung, ICA sendiri tetap memperhatikan kesejahteraan hewan. Jadi pada perayaan hari ulang tahun Balikpapan ya, beberapa waktu yang lalu, ICA sendiri bersama dengan Jose Vet Clinic bekerjasama untuk menggelar bakti sosial kebiri gratis bagi kucing liar di pasar Kelandasan, di mana kucing kebiri kucing tersebut berguna untuk mengontrol populasi kucing. Pada bakti sosial tersebut terdapat 18 kucing yang berhasil mendapat kebiri ya. Setelahnya kucing akan mendapat pelayanan rawat inap dari ICA Balikpapan dan juga Jose Vet Clinic sampai kucing sehat dan siap untuk lepas kembali ke pasar. Di situasi pandemi seperti saat pada saat itu pendengar ya, ICA sendiri aktif mengadakan kegiatan-kegiatan secara online ya, serta memberikan edukasi seputar perawatan kucing melalui halaman website dan juga YouTube ya. Jadi ICA sendiri sangat terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung ya, bahkan semua yang tidak harus memiliki kucing ya. Salah satu tema bergabung dari ICA sendiri yang paling penting adalah harus sayang dengan kucing ya. Jadi bagi semua yang tertarik dan juga bergabung bisa langsung menghubungi websitenya saja ya untuk melakukan pendaftaran.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam jajan galeri komunitas yang mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam jajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat lagu yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya. Lagu Indonesia juga manca negara ya, lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 tentunya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfon dan pendengar kita masih menjalankan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori. Lagu bisa merequestkan lagu sayang Anda, lagu Indonesia juga mancanegara lawas tentunya ya. Lalu jalan on air 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-0289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk, jalan on air sama dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam.
0: Malam
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Ledol, gimana kabar?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini angin malam.
0: Iya, anginnya kewenceng. Bukan sebeda lagi.
1: Gitu ya?
0: Enggak, kalau di Pare kewenceng, subhanallah.
1: Ya, mungkin merata ya. Tapi enggak seberapa kenceng ini.
0: Oh, gitu.
1: Wah, aku barusan keluar. Ada pasar di RW saya.
0: Di Pare, Gedang Sewu, Horek.
1: Gitu ya,
0: Pak Horek. Horek, Pak.
1: Tapi Mas Haril gitu ya.
0: Ojo no lah. Nanti yang siaran, yang mandu siaran siapa nantinya lo? Kok saya nonton Horek gitu kan?
1: Iya.
0: Inggih, monggo lagunya balik Dul.
1: Dalam aja. Angin malam ya.
0: Angin malam dari
1: Bruri.
0: Bruri Marantika. Oke, salam-salamnya Sumonggo.
1: Salamnya buat Bung Widi ya yang ada di Tokyo.
0: Oke.
1: Bang Irwan juga. Selamat malam, Bang.
0: Oke.
1: Ada Mas Gilang, ini Mas Gilang sebenarnya nih. Nyimaknya acara malam.
0: Nyimak, pasti nyimak beliaunya itu.
1: Iya, betul. Sering ngetelik dulu kok.
0: Oh gitu, siap.
1: Iya, Bung Freddy.
0: Bung Freddy.
1: Bu Farida, Inggi. Pak Daniel Abidin. Bu Leti ya. Kita, Bu Rini. Mbak Niar.
0: Mbak Nini Aryani.
1: Lama ini gak naik Mbak Niar.
0: Iya, Mbak Nini Aryani. Amin.
1: Kompani. Di kota ada Pak Agus, ada Pak Munoto juga, Pak Janto, ada Pak Sukarti, Pak Tarji, yang di Tulungagung ada yang Purbo, ada Pak Mariono, selamat dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu Sabang sampai Merauke, memberikan kekuatan sehat
0: amin ya rabbal alamin.
1: Begitu juga Mas Arilnya bersama keluarga.
0: Selalu
1: sehat
0: walafiat. Matur mbah nuwun, matur mbah nuwun.
1: Amin. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Inggih Lek Don.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sudah ada Lek Dul, di belakang Lek Dul ada yang masuk lagi di jalur seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pak Munoto.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bapakku Pak Munoto gimana kabar?
2: Kabarnya sehat, gimana Ariel?
0: Manges tuh insya Allah, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Inggi.
2: Ini lagi nyantai di bawah pohon di belakang rumah.
0: Weh,
2: ini.
0: Oh enak, sepo-sepo ini ku.
2: Ya Allah. Di bawah pohon matua.
0: Jadi ini pohon matuanya ki nyapo lanang siji bengok-bengok di radio.
2: Ini lagi nyantai ini.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya enak, kata itu dingin.
0: Benar, benar, benar.
2: Tapi saya tambah di belakang rumah ini.
0: Wah, masya Allah, nikmatnya. Oh, Inge, lagunya apa pun atau?
2: Lagunya catatan itu dingin-dingin gini, cari yang angin banget, tiada lagi.
0: Tiada lagi dari?
2: Mayang Sari.
0: Oke.
2: Salam. Biar agak hangat sedikit.
0: Hangat dikit, Inge siap.
2: Salam-salam, ada Litul, ada Mas Gilang,
0: Inge,
2: ada Pung Bani.
0: Pung Bani.
2: Ada Pak Tirko, Bu Sinta, ada Pak Sukarji, Pak Karji, ada Pak Agus, Pak Sugianto, Pung Slamet, Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Dwi Cahyo, dan ada Mas Obet ya.
0: Mas Obet.
2: Gedung Waru ini ya.
0: Oh, di Gedung Waru, siap ya.
2: Ada lagi Bung Kreji di kanan Putri. Mudah-mudahan di sana selalu diberkati.
0: Amin, Allah, amin.
2: Apapun.
0: Inge, siap.
2: Ada Bu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Zainal Abidin.

0: ada Bang Hugeng,
1: Bang Hugeng, Inge Laras,
0: Berat Bang Uto,
1: Inge,
0: terus ada semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap,
0: ya.
1: Baik.
0: Dirangkum aja semuanya tanpa terkecuali kampian
1: kesehatan. Siap.
0: Selalu dipegang kesehatan.
1: Matur banuan.
0: Tualangan apapun.
1: Inge.
0: Buat ada sekeluarga juga begitu.
1: Inge.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Selamat ada suatu
1: amin,
0: halangan
1: amin,
0: apapun.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Matur manuwun,
0: ya.
1: Pak Muloto.
0: Jaga keselamatan.
1: Siap, baik.
0: Terima kasih waktunya.
1: Inge.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebentar ya, di jalur anu sudah ada masuk. Kalau selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat masa.
1: Ah, ini dengan aduh, Pak siapa dah di Sidoarjo?
2: Oke, apa kabar Mas?
1: Pak siapa, Pak? Aku lupa namanya.
2: Apa kabar?
1: Pak Wandi. Pak Wandi. Yeah. Pak Wandi sehat, Pak Wandi?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
1: Alhamdulillah, barakallah. Siap.
2: Mas Ari gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, Pangestu, insyaallah.
2: Iya. Inge. Masih satu apa udah tambah dua?
1: Masih satu no, jangan dulu.
2: Alhamdulillah.
1: Satu dulu alhamdulillah. Inge, alhamdulillah.
2: Udah sekolah tuh Mas?
1: Hah?
2: Udah sekolah?
1: Belum, masih umur 3 tahun. Masih kecil-kecilnya. Inge, leres.
2: Masih lucu-lucunya
1: masih Mas Ari. Iya, benar. Monggo lagunya apa Pak Wandi?
2: Saya pingin denger lagunya Rinto Harap, bisa Mas?
1: Boleh, yang mana itu?
2: Ayah Mas.
1: Ayah, boleh. Siap, salam-salamnya monggo.
2: Salam-salamnya buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Inge, siap, baik.
2: Buat Mas Arilnya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Semoga
1: Pak Wandi
2: selalu Mas Aril.
1: Inge, Pak Wandi, siap.
2: Ya, nanti kalau pulang hati-hati.
1: Inge, Pak Wandi juga sehat-sehat selalu, Inge. Amin.
2: Matur
1: banuan, Inge.
2: Selamat bertugas.
1: Inge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Wandi di Sidoarjo ya, di Bungurasi ya, sudah merapat jol on air. Di belakang Pak Wandi ada Pak Sugarjo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mas Aril, sehat.
1: Siap, alhamdulillah Pangestu, Pak Sugarjo sehat.
3: Ini saya yang kena flu berapa hari ini Mas Aril. Tularan dari Pare nih.
1: Oh, ya Allah, ketularan dari Pare. Ya Allah, bisa gitu ya. Tularannya dari radio ya, alhamdulillah.
3: Ya lewat gelombang radio nih Mas.
1: Jadi lewat jadinya itu ya, jadi Farid Harja gitu kan ya, lewat gelombang radio. Oke, siap-siap. Monggo Pak
3: Sisi. Pak, nanti kalau ada dari Harvey Malholo ya.
1: Harvey.
3: Indahnya bulan purnama.
1: Siap, indahnya bulan purnama. Siap. Salam-salamnya monggo.
3: Ada enggak, coba dicari dulu.
1: Bulan purnama.
3: Ya salamnya, saya ngikut Pak Munoto aja sudah lengkap tadi. Cuma saya tambah mungkin yang belum disebut tadi Bu Eti sama Farida ya sama Pak Zainal yang dari luar Jawa ini, selamat malam. Dan untuk yang lainnya ikut Pak Munoto aja.
1: Pak,
3: ada Mas Aril ya?
1: Nggak ada, lagunya Cinta Pertama adanya Harvey. Nggak ada tuh.
3: Ya wes.
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak
1: apa. Oke deh.
3: Ini Mas Ari. Yang indahnya dan bulan purnama. Na itu lah artinya. Indahnya bulan. Hey Nona yang dimabuk cinta. Jangan lupa hari esok lusa. Itu lah.
1: Bentar Pak, tak cari. Tidak ada.
3: Ini indahnya bulan purnama ini kan kita itu menikmati itu loh Mas Ari.
1: Gimana Pak liriknya Pak? Indahnya bulan purnama, terus? Liriknya
3: ya,
1: gimana?
3: Mungkin itu lagunya, saya juga agak lupa ya. Pokoknya ya. Lagunya seperti itu.
1: Aku cari juga gak tahu gimana dong.
3: Ya bisa aku ngasaknya, aku enggak apa-apa sebarangku.
1: Terima kasih Mas Sugarji. Yeah.
3: Ya untuk semua sehat jam hari ya. Doa terbaik Mas Sugarji keluarga dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan Ruang Rindu.
1: Inge.
3: Ya, apa yang terjadi yang penting jangan lupa bahagia. Ya, makasih, selamat malam.
1: Malam.

Oke, sudah ada Pak Sukarji ya. Indahnya bulan purnama ini gak dapet tuh beneran. Mungkin pendengar semua ada yang tahu kan gitu ya. Boleh dong kasih tahu saya ya. Indahnya bulan purnama dari Harvey ya. Lagunya siapa itu ya? Apa judulnya gitu kan. Tapi katanya, ini katanya Pak Sukarji ya, katanya Budi ini katanya lagunya Nona. Tapi tak cari gak ada ya. Kalau tahu ya monggo, yuk kasih tahu saya. Enggak cerdas ini penyiarnya nih. Ya Allah, tolong. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, saya coba bergeser dulu jalan pesan singkat. Ada dari Pak Mariona di Karangwaru, Tulung Agung ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu gitu katanya. Pak Mariona di Karangwaru, Tulung Agung, minta diputarkan lagunya Always dari Atlantic Star. Oke, salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukaji, Pak Munoto, Kong Bani, ada Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, ada Pak Agus, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Persatu RRI Kediri katanya ya. Sama dengan Kak Aril Fonda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Oke, ya, monggo yuk, mau di belakang Pak Mariono, boleh yuk ya, saya tunggu kebersamaannya ya. Masih lama ini, masih lama ya kebersamaan kita ya.

0: Kereta Api. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Sudah saya hadirkan tadi rekor Anda berdengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya. Ini sepertinya ada Pak Tarji di Centong Langan Harjo Kuleman. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
1: Sepertinya ada Pak Tarji di Centong Langan Harjo Kuleman. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu mengeri lewat lagu Mas Ari.
0: Pak Tarji gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Mas Ari, gimana nih kabarnya, rame nih lapangan Mas Ari?
0: Bang, itu alhamdulillah rame nggih. Ada konser ya Pak di belakang Pak ya?
2: Iya, ada festival Pare itu Pak. Iya, Pare festival itu.
0: Pare festival ya, alhamdulillah. Siap, siap, siap. Iya. Ingge lagunya apa?
2: Kan? Kemarin ya. Terus tadi siang sampai malam ini barusan
0: anu. Baru selesai.
2: Barusan buyar ini.
0: Buyar.
2: Selesai ini tadi.
0: Ingge, siap Pak Tarji, lagunya apa Pak?
2: Ini lagunya nanti Indonesia apa?
0: Indonesia Manca boleh.
2: Iya, kebiar-kebiar aja. Bisa nanti siang saya dengar itu.
0: Oke deh, siap. Monggo salam-salamnya Pak.
2: Ya, salamnya buat Pak Tarji, juga Pak Sutiyoko, juga Pak Mariono, semuanya saja. Kemudian semuanya tetap sehat, semangat, tetap merdeka, tetap bahagia. Mas Ari juga demikian. Lancar segala aktivitasnya Mas Ari.
0: Amin, terima kasih.
2: Waktunya Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ini ada Kong Bani ya. Kong Bani Oke, sudah ada Kong Bani. Halo, selamat malam Kong Bani. Oke, Kong Bani coba masuk lagi Kong Bani.

0: Halo, selamat malam, Gung.
1: Halo.
0: Selamat malam. Siap. Ruang rindu,
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Kung. Gimana, Kung? Sehat, Kung? Kok masih batuk, Kung?
1: Iya, ini agak batuk pileknya.
0: Cuacanya memang kok gak gini, Kung?
1: Iya. Minta lagu aja.
0: Apa? Boleh. Yuk, lagunya apa, Kung?
1: Teteh dari Dulu Sumbang.
0: Teteh dari Dulu Sumbang, ge. Salam-salamnya monggo.
1: Ye, salam untuk semuanya, siapa bapak-bapak, ibu-ibunya. Salam sehat selalu.
0: Ge, siap, baik, terima
1: kasih. Kurang enak badan.
0: Iya, sehat-sehat selalu, Kung.
1: Ya, terima kasih.
0: Ge.
1: Terima kasih, Mas Agus.
0: Terima kasih, Ge.

0: Oke, sudah ada yang masuk lagi. Ada Bu Rini, kita sapa dulu yuk Bu Rini yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Rini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Sehat Mas Ariel.
0: Alhamdulillah sehat kalau kayak gitu. Son horeknya sudah lewat, Bu. Apa masih son horek?
1: Ini. Besok acaranya Mas Ariel.
0: Oh, besok.
1: Besok ada jalan santai.
0: Karnavalnya kapan, Bu?
1: Apa Mas Ariel?
0: Karnavalnya kapan? Besok.
1: Karena bukan besok ada jalan santai.
0: Mau jalan santai aja, horoknya nggak ada berarti ya? Horoknya nggak ada ya?
1: Nggak ada horoknya, nggak ada horoknya ini.
0: Oke, monggo Bu Rini, apa lagunya Bu Rini?
1: Karena dari Rian Kyoto ya Mas Ariel ya?
0: Rian Kyoto.
1: Judulnya Untukmu.
0: Untukmu, oke. Siap, calon-calonnya monggo Bu.
1: Malamnya tadi ada Pak Sukarji, juga ada Bopo Bini, Ibu Eti, ada Pak Selamat, juga Bung Ferdi, juga ada Pak Widi, Bu Siti Aisyah, ada Mbak Dinda, ada Pak Tarji, juga ada Pak Agus, yang Purbo, ada Pak Yoyo.
0: Oke.
1: Dan semua saja Mas Arya.
0: Siap, baik. Terima kasih Bu Rini.
1: Ternyata tadi judulnya apa Mas Arya?
0: Oh, judulnya itu apa tadi ya? Judulnya itu sebentar. Judulnya kata Pak Sukarti jangan lupa masa depan katanya.
1: Masa depan. Kok lupa?
0: Terima kasih Bu.
1: Bu Mas Ari, makasih banyak ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bu Rini, sudah merapat ya di jalur telepon WhatsApp. Di belakang Bu Rini di jalur pesan singkat ada Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Saat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu Mas Aril. Malam juga Bapak ya, mau request lagunya Love dari The Mercy. Salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Oke deh, siap ya. Ditunggu aja lagunya Pak Ukik ya, kita putarkan ya.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
4: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Tuang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rat Lagu. Ya, sudah ada yang masuk lagi. Satu penelpon ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Ari.
0: Alhamdulillah ya, sudah sehat ternyata.
1: Sudah, walaupun emang belum banget sih.
0: Iya benar, tapi dari suaranya udah ketahuan. Benar, alhamdulillah dah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sepertinya suaranya udah agak pulih gitu, Ari.
0: Iya Teh, alhamdulillah sehat juga Teh, tapi masih ada gitu ya.
1: Ya masih gitu, masih sama ini. Sama begitu mau baring nih, mau tidur nih. Batuk berapa menit gitu. Aduh. Itulah batuk
0: emang enggak tahu sikon.
1: Ya Allah. Emang enggak tahu sikon emang.
0: Benar. Ayo, siap Teteh, lagunya apa Teh?
1: Malam Minggu ini lagu apa ya? Lagu bebas kan malam Minggu ya?
0: Iya, Indo Manca boleh, sok.
1: Indo Manca. Ih, seneng banget deh kalau malam Minggu ini lagunya keren-keren nih yang apaan dipilih asik. Nih?
0: Apaan dong?
1: Apa ya? Udah tadi Teteh sempat denger apa namanya?
0: Saha.
1: Iklan break tadi.
0: Oh,
1: alah. Dengar tadi itu lagu yang contoh apa jadi contoh tadi itu boleh.
0: Yang mana?
1: Dari MLTR, Take Me to Your Heart.
0: Take Me to Your Heart. Oke. Siap.
1: Oke, terbaik dari Teteh buat Ari.
0: Oke.
1: Happy nice weekend.
0: Oke, hatur nuhun Teteh, siap. Salam-salamnya lanjut.
1: Ya, selamat malam nyantarannya untuk Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah juga selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Kang Maman, ada Bapak Selamat dan Eyang Purba, Eyang Rahmat juga selamat malam.
0: Leres.
1: Mas Arif, Mas Gilang, ada Pak Wandi ya di Sidoarjo. Kemarin lagi kita, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan juga.
0: Oke.
1: Okay. Ke Kupang ada Diona.
0: Kak Diona.
1: Kemana lagi kita?
0: Kemana lagi kitanya?
1: Ke tim Indonesia.
0: Ada
1: Bung Freddy dan ada Bang Ramadan.
0: Oke deh.
1: Next time yang belum tersapa dari Bogor cukup dulu. Ini lanjut, thank you malam.
0: Bye bye.

0: Ada Teh Dinda ya di Bogor, sudah merapat juga ya di jalur telepon WhatsAppnya 0812-346-00289. Sudah masuk jalur on air, sama dulu harus mana-mana murang rindu. Halo dong rindu.
1: Lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bung Freddy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bung Freddy?
1: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Merauke masih seperti
0: Merauke?
1: Hari-hari yang lalu.
0: Oh,
1: masih
0: gitu.
1: Panas.
0: Masih panas.
1: Siang hari panas, penuh debu di mana-mana.
0: Siap.
1: Tembangan. Malamnya dingin-dingin.
0: Oke ya, gitu.
1: Kalau Mas Aril kabarnya gimana?
0: Pangestu, insya Allah sehat. Pangestu, insya Allah.
1: Alhamdulillah. Oke. Mas Ariel,
0: siap.
1: Saya request lagu dari
0: apa tuh?
1: Victor Wood.
0: Victor Wood?
1: Ya, judulnya Carmelita.
0: Victor Wood. Apa namanya? Siapa namanya?
1: Carmelita. Pakai
0: Carmelita. Carmelita. Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
1: Nama ceweknya cantik.
0: Oh gitu. Lanjut.
1: Kang Mama juga Kang Irfan. Dan ada Pipit.
0: Oke. Suaranya agak kecil Bung Freddy, nggak punten?
1: Oh iya. Ini kadang jaringan ini.
0: Oh iya benar.
1: Gantung juga ini.
0: Oh gitu. Siap, siap. Lanjut.
1: Oke. Suara Mas Aril keras di sini.
0: Tapi di suara saya malah nah, ini sudah ya benar-benar jaringan mungkin ya. Iya. Lanjut. Oke. Pak Munoto, deras. Oke. Oke. Oke, siap. Siap, baik. Inge, terima kasih. Inge. Oke.
1: Terima kasih,
0: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada mungkin jaringan ya, kalau Bung Freddy ya, memang di sini tergana kecil, tapi kalau misalkan diterimanya di Bung Freddy malah suara kita yang besar ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting lagunya sudah saya siapkan gitu ya. Yuk kita putarkan dulu ya, rekesan dari pendengar semuanya. Pastikan terus, jangan kemana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori. Tetap lagu.

Sudah saya adakan tadi ya request Anda pendengar semuanya. Monggo silakan yuk yang mau masuk lagi ya melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga sama, telepon WhatsApp bisa, telepon cellular pun bisa di 0812 346 0289 atau di 0857 2535 25.

Rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu. Terima kasih atas atensinya ya, yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ada dari Lekdul, ada Pak Munoto, Pak Wandi juga di Bunga Rasih ya. Ada Pak Sukarji, ada Pak Mariono, Pak Tarji, ada Kung Bani, Burini, ada Pak Okik di Bangsal Kota Kediri, Teh Dinda, dan terakhir ada Bung Freddy di Merauke. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi, masih ada kumpulan musik sampai dengan tiba rapat pada pukul 24, dilanjutkan renungan malam juga tutup siaran. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemien inyong tekin cilik

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya, Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Baik pendengar ya, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Hari ini hari Minggu 30 Agustus 2026 masih dalam nuansa akhir pekan. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri pagi. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang pagi. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Hidup dengan Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falam tajidalahu waliyam mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Senin. Semoga dimanapun panjenengan berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, serta dalam keadaan iman dan Islam. Al-Quran merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim, mengingat bahwa ditandainya agama Islam turun ke bumi itu dengan diturunkannya wahyu, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau, yang kemudian disebarkan, diajarkan sebagai panduan hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan sebatas kitab suci yang berupa teks yang perlu dibaca, tapi juga sebagai panduan hidup. Namanya panduan berarti harus diikuti. Dan bahkan diawalinya dengan bagian dari keimanan kita. Maka dalam rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Bagi kita seorang muslim berarti mengimani Al-Quran dan juga mengimani kitab-kitab para rasul terdahulu. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, kemudian Zabur kepada Nabiullah Dawud. Maka ada semacam kontrak keyakinan bahwa Al-Quran itu hakun, benar dan tidak salah. Akhirnya kita kembali kepada konsep awal. Kalau kita meragukan Al-Quran secara keimanan, berarti iman kita perlu dipersoalkan. Maka yang pertama kali harus kita tunjukkan kepada Al-Quran yaitu sikap kita meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa semua isi Al-Quran itu benar. Mulai dari suratul Fatihah sampai dengan suratul An-Nas, ini Al-Quran yang kemudian kita setiap harinya membaca. Namun saat diturunkannya tidak berurutan seperti itu, karena sebagaimana kita tahu wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad melalui malaikat Jibril radhiyallahu an, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan 5 ayat pertama. Kita harus mengawalinya bahwa ada keyakinan dalam diri kita, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran itu sumber keimanan kita, pedoman untuk kita, dan meyakini bahwa Al-Quran itu benar, tidak ada yang keliru. Nah, kalaupun kemudian ada kesalahan interpretasi, itu bukan Al-Qur'annya yang keliru, tapi kitanya yang tidak mampu untuk melihat isi dari Al-Qur'annya. Nah, ada perbedaan pandang antara satu ulama dan ulama yang lain dalam menginterpretasikan atau memaknai dan memahami Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'annya yang membawa perbedaan, nah, tapi karena memang kita melihatnya dengan sisi yang berbeda-beda, dan kemampuan kita untuk memahaminya juga berbeda-beda. Al-Quran menyebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah kami ciptakan, kami dalam bahasa Al-Quran ini Allah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya mereka menyembah kepadaku. Ini pedoman yang sangat jelas. Rambu-rambunya jelas bahwa diciptakannya kita, seluruh manusia, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ini kalau logika sederhana, kita ini semuanya ciptaan, produk. Namanya produk, harus ada panduan penggunaannya. Buku manual penggunaan produk tersebut. Misal, panjenengan membeli produk elektronik, tentu ada manual booknya ya, panduan untuk penggunaannya. Dan kalau tidak mengikuti panduan itu, ya tidak maksimal, atau malah membuat rusak, atau mencelakai, menciderai. Contoh misal kita membeli Magicom. Magicom itu penanak nasi ya. Itu kan ada panduannya bahwa Magicom ini maksimalnya 2 liter beras, kemudian harus dicolokkan ke sumber listrik, lalu kemudian tombol harus dinyalakan untuk menanak. Itu panduan. Kalau menyalahi panduan, nggak bisa maksimal. 2 liter kita isi 3 liter, bisa tidak matang nasinya. Harus disambungkan ke sumber listrik, kita tidak mencolokkannya ke sumber listrik, ya tidak teraliri listrik, tidak bisa matang nasinya. Sudah disambungkan juga harus ditekan tombol on-nya untuk menanak. Nah, cuma dicolokkan tapi tidak ditekan tombol on-nya, ini tidak matang. Dikiranya sudah ditekan, setelah 2 jam ditunggu mau makan ternyata belum matang. Nah, barangkali jangan pernah ngalamin itu. Nah, ini karena tidak mengikuti buku panduan. Nah, panduan kita hidup disebutkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak mengikuti, ya sama seperti kita tadi membeli produk elektronik, tidak mengikuti panduannya. Nah, kita semuanya ini produk, produk hasil ciptaannya Allah. Dan Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga memberikan buku panduannya, manual textbook ya, yang berupa Al-Quran. Di situ terdapat aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Sebuah pertanyaan pernah diajukan kepada kami, Bapak, kenapa dalam usia yang sekarang Bapak masih sering hadir di majelis taklim? Bapak juga ikut membidangi dan membidangi beberapa majelis taklim, baik anak-anak remaja atau dewasa. Jawaban kami mudah saja. Apa jawaban kami? Bahwa di Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menyebutkan Allah akan mengangkat derajat setiap orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ayat itu menyebutkan siapapun yang senang, gemar, cinta dan mendatangi majelis-majelis ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan, dan janji Allah itu selalu tepat, benar, kita kerjakan. Itu sama dengan kita memahami ayat-ayat yang lainnya. Maka kita semestinya kembali lagi ke pemikiran tadi. Diciptakan memiliki tujuan, dan untuk sampai pada tujuan itu harus mengikuti panduannya. Panduan kita sudah disiapkan, yaitu berupa Al-Quran. Maka hidup kita mestinya tidak jauh dari rel Al-Quran. Sesederhana kita memahami bahwa kereta api kalau keluar jalur akan membawa kecelakaan dan mara bahaya, akan mendatangkan kerusakan. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika menjauhi rel-rel tuntunannya buku panduan tadi, yaitu Al-Quran, tentu akan membawa kerusakan, baik kerusakan diri kita ataupun kerusakan orang lain, kerusakan lingkungan, kerusakan keluarga, kerusakan semuanya. Maka dalam kesempatan kali ini kita saling mengajak dan mengingatkan, ayo kita hidup kembali kepada tuntunan Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Para pendengar darat di Kediri yang dimuliakan Allah, hidup dengan tuntunan Al-Quran tidak sebatas kita memiliki Al-Quran itu di rumah kita, tapi juga bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan. Nah, untuk bisa menerapkannya, ya minimal awalnya punya dulu. Setelah punya, belajar untuk membacanya. Karena kita tahu Al-Quran munazzalan bil Arabiyah, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tulisannya ya Arab. Nah, yang bahasa Indonesia itu kan ada, Pak. Yang bahasa Indonesia itu terjemahannya, bukan Al-Qur'annya. Namanya Al-Qur'annya yang berbahasa Arab. Maka harus belajar untuk membacanya. Tidak perlu khawatir dan takut atau malu ketika kita sudah berusia dan belum bisa membaca. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi belajar Al-Quran tidak hanya untuk anak-anak. Aduh Pak, saya sudah dewasa, saya sudah bapak-bapak, saya sudah kakek-kakek. Hadiri majelis-majelis yang mengajarkan. Oh, sekarang itu banyak privat-privat juga. Dan tidak perlu malu, yang penting tidak perlu malu. Karena kalau malu ya sampai kapanpun tidak bisa. Dan terkhusus untuk remaja-remaja, anak-anak, mari kita galakkan mereka. Sorong, dukung mereka untuk belajar Al-Quran. Kalau perlu, bikin jam khusus Al-Quran. Waktu maghrib, tidak ada HP, tidak ada TV, ayo kita ramaikan rumah kita dengan ayat-ayat Quran. disebutkan dalam sebuah riwayat, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, Kabaitul Khorij, itu seperti rumah yang subur, rumah kosong. Rumah kosong kalau di Jawa itu identiknya kan sebanyak hantunya, banyak keburukannya, gampang rusak. Ini rumah-rumah kita itu harus memiliki atmosfer ataupun udara-udara Al-Quran. Maka ayo ciptakan lingkungan rumah panjenengan itu bernafaskan Al-Quran. Pada maghrib, pada subuh, tidak perlu lama, yang penting istiqomah. Sehari satu lembar, satu lembar. Kalau semua anggota rumah membaca Al-Quran kan syahdu ini. Yang pertama itu, kemudian belajar memahaminya. Yes. Dibaca terjemahannya dan datang ke majelis ilmu. Hadir ke majelis-majelis yang diasuh para ulama, para masyayikh, para kiai, habaib, asatidz. Karena tidak cukup kita hanya sebatas membaca terjemahannya saja. Loh, bukannya terjemahan sudah membantu kita memahami? Iya, tapi belum sepenuhnya. Karena Al-Quran itu memiliki banyak sisi pengetahuan yang hanya dipahami saat kita mengambil keilmuannya. Misal, di dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ayat satu dengan ayat yang lain, sebab nuzulnya berbeda. Misal ayat jihad, kita diminta berjihad, kemudian memerangi mereka yang kafir. Kalau kita tidak paham konteks dan sebab diturunkannya, kita bisa memaknai siapapun yang non muslim harus kita perangi. Wah, ini bahaya. Maka supaya tidak tergelincir kepada kesalahan pemahaman, datangi majelis ilmu. Berikutnya, puncak dari kita hidup bersama Al-Quran itu mengamalkan isinya. Namanya panduan, setelah dibaca, dipahami, diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, ya akhirnya sama saja, nol besar. Sehingga nafas kita dalam kehidupan ini harus kita paksa, kita dorong untuk bernuansakan bimbingan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ayat-ayat perintah untuk sholat, puasa, zakat, aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa'atuz zakah. Kemudian diminta untuk mengeluarkan zakat, ya kita tunaikan. Karena aturan dan juga pedoman bimbingan arahannya Al-Quran berkata demikian. Sama seperti rambu-rambu jalan, kita kan hidup seperti dalam perjalanan. Banyak ibarat yang menyebutkan kehidupan kita itu seperti perjalanan. Yes, ada kelak-keloknya, ada naik turunnya. Nah, untuk selamat dalam perjalanan itu harus membaca rambu-rambu dengan baik dan benar serta mengikuti rambu-rambu itu. Nah, rambu-rambunya ke kanan, jenengan ke kiri, ya mlebu jurang. Ada rambu-rambu dilarang menyalip, jenengan nyalip, ya bisa tabrakan. Rambu-rambu kurangi kecepatan, kok malah ngebut, wah bahaya. Nah, rambu-rambunya Al-Quran diminta untuk puasa, ya puasa. Berpuasalah. Rambu-rambunya di Al-Quran diminta birrul walidain. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata kepadanya dengan perkataan yang baik. Ya kita mengikuti. Nah, bagaimana Al-Quran mengajarkan untuk bermurah senyum kepada siapapun, kepada tetangga, saudara, ya kita ngikuti. Al-Quran memerintahkan untuk tidak berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Tidak boleh sombong. Maka kita mengikuti juga. Dan bahasa Al-Quran itu tidak selalu seperti bahasa maklumat, tapi juga bahasa hikmah, menggunakan kisah. Kisah itu kisah-kisah. Ada kisah-kisah zaman para anbiya yang terdahulu, bagaimana kisah nabi-nabi dikisahkan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu indah. Al-Quran itu indah kalau kita mau mempelajari, memaknai, serta mengamalkannya. Para pendengar rahimakumullah, ada sebuah amaliyah di mana kita belajar untuk mencintai Al-Quran dan menapaki semuanya. Meskipun terdengar ringan, tapi sebenarnya berat amaliyah ini. Yaitu apa? One day, one ayat. Satu hari, satu ayat. Untuk dihafalkan. Syukur kalau bisa menghafalkan. Kalau tidak bisa menghafalkan, minimal baca dan baca terjemahannya. Jadi dibaca, lalu dibaca terjemahannya. Saya mengamalkan itu dalam 3 tahun terakhir, khatam one day one ayah terjemahannya. Kalau khatam membaca Al-Qur'annya sering kita ya, tapi kalau membacanya beserta terjemahannya, ini tidak biasa juga. Sehari kadang 3-2 ayat, atau kalau pendek-pendek ya 5 ayat. Khatam dalam 1 tahun. Ya alhamdulillah. Nanti meningkat lagi. Kalau biasanya hanya membaca dengan tajwid, membaca dengan tartil, ditingkatkan membaca dengan terjemahannya. Kalau sudah membaca juga dengan ilmu nahwu dan sorofnya. Ini untuk para santri-santri, mengasah ilmu nahwu dan sorof kalian. Cukup dengan memudawamahkan membaca Al-Quran dengan analisa nahwu dan sorof. Oh, ini asrul kalimahnya apa ini? Oh, ini hukum nahwu sorofnya apa? Kaidahnya, i'rabnya bagaimana? One day one ayat, satu hari satu ayat saja. Itu mempertajam logika ilmu nahwu dan sorofnya. Itu sebagai pembuka kita pada hari ini, Mbak Rizka.
2: Siap, siap, Ustaz Lutfi.

0: Terima kasih pendengar, Anda kembali lagi mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah, Brumbung, Kediri. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kita masih membahas tentang hidup dengan Al-Quran. Ustaz Lutfi, masih sampai Ustaz ya? Halo? Ustaz Lutfi? Ya, Ustaz Lutfi bisa mendengar jelas suara saya?
1: Iya, bisa, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Ustaz, kalau kita bicara hidup dengan Al-Quran, ini kan sebenarnya tidak hanya kita berdampingan dengan Al-Quran, tapi juga senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bahkan juga apapun yang kita lakukan, kita harus ingat tentang Al-Quran, begitu ya, Ustaz ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, Ustaz, saya pernah mendengar ada ceramah mengatakan bahwa kalau kita membaca surat Yasin, Ustaz, itu sama dengan menghatamkan 30 juz. Itu betulkah, Ustaz?
1: Di hal-hal yang sifatnya keterangan demikian itu sering disebut sebagai fadhail ayatil Quran, fadilah-fadilah dari ayat Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran memiliki nilai yang sama, tapi memiliki kefadilahan amaliyah yang beda-beda, dan itu bergantung kepada amaliyah masing-masing memang, dan juga keyakinan setiap kita. Nilainya, unsurnya sama, hanya ada ayat-ayat Al-Quran yang memang memiliki keistimewaan-keistimewaan fadhiliyat. Nah, misal surah Al-Fatihah disebut umul kitab karena dalam surah Fatihah tersebut ada rangkuman dari keseluruhan Al-Quran. Lalu juga ada tadi yang ditanyakan bahwa Al-Quran memiliki surah Yasin, dan saat membacanya disamakan dengan menghatamkan Al-Quran. Itu fadliyahnya. Tapi tidak mengurangi nilai dari surah-surah yang lain, sehingga kita merasa udahlah, kita cukup membaca Yasin saja sehingga tidak perlu surat yang lain. Oh, itu pemahaman yang keliru. Itu fadliyahnya, keutamaan saja.
0: Baik, siap. Ustaz tadi yang bergabung dengan kita di WA Pro 1 pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yayu di Kediri. Ustaz, apakah betul kalau kita sebelumnya menghafal Al-Quran, khatam Quran, lalu kita tidak menjadikannya pedoman hidup sehari-hari, kita melupakan ayat-ayat yang sudah kita baca, itu langsung masuk neraka? Nah, ini benar enggak, Ustaz?
1: Setiap kesalahan, setiap kekeliruan tentu ada jaza, ada pembalasannya dari Allah. Nah, saat kita mengetahui Al-Quran kemudian kita justru malah mengingkarinya, itu sama saja dengan seorang ahli hukum, sarjana hukum, kemudian ikut serta dalam profesinya sebagai penegak hukum, lalu dia justru malah mengingkari sumpahnya. Tentu ketika dia berbuat salah akan mendapatkan konsekuensi yang lebih daripada yang tidak tahu, kan begitu. Di dalam Al-Quran pun demikian. Jadi ketika kita paham Al-Quran tapi kemudian kita melakukan salah, ya tentu kesalahan itu sebenarnya lebih fatal daripada yang tidak tahu. Tapi jangan kemudian berpikir oh, mendingan saya tidak tahu aja. Tidak begitu. Ketahuilah bahwa Allah itu maha luas ampunannya, gitu. Setidaknya ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, kita tahu rambu-rambu mana yang harus diikuti, mana yang dijauhkan. Itu sama logika dengan saat kita mendengar keterangan sudah membaca Al-Quran dan salah-salah, itu justru malah akan membawa ke neraka, gitu ya. Nah, itu jangan dimana yuk, mendingan saya nggak baca aja. itu faham yang keliru, yang salah, gitu ya. Qiraatul Quran meskipun salah-salah terbata-bata tetap membawa sawab, membawa pahala, tetap membawa pahala. Hmm. Tapi dengan niatan kita meningkatkan bacaan kita, meningkatkan bacaan kita. Nah, nanti kalau divonis seperti itu, tidak ada orang yang mau belajar. Dan pahami serta yakini, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan dua ganjaran, dua pahala. Satu pahala dari dia membaca Al-Quran, dua pahala dari upaya dia untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi terbata-batanya itu diberi pahala lain. Maka ini untuk siapa saja, guru TPG, pengajar Al-Quran, jangan dimarahi anak ketika keliru, jangan disentak, jangan dimarahi lah. Karena dia sedang berjihad untuk membisakan dirinya. Nah, ini dapat pahala juga.
0: Baik Ustadz. Nah ada lagi Ustadz, ini Pak Bekti di Pare ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana dengan Islam yang terlalu fanatik atau ekstrim, yang apa-apa harus berdasarkan dalil? Nah ini gimana Ustadz?
1: Ya, ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ya segala sesuatu di dalam Al-Quran memang harus ada landasannya. Landasannya itu ya berupa dalil-dalil Al-Quran itu. Namun Al-Quran tidak bisa dimaknai secara tekstual begitu saja. Nah, maka tadi saya sempat mengatakan dalam mukadimah ada konteks yang perlu kita pahami. Nah, sehingga hadirilah majelis-majelis, hadirilah pengajian-pengajian. Contoh misal begini, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan untuk puasa tatawu gitu ya. Sab'atun fil haji, salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Berpuasalah 3 hari ketika beribadah haji, kemudian 7 hari ketika sudah kembali. Nah, idza raja'tum, lafaz kembali itu kan memiliki dimensi pemaknaan yang berbeda. Kembali versinya Anda dengan kembali versi saya bisa saja berbeda. Misal ada anak yang bersilaturahmi ke rumah ustadznya. Ada seorang santri main ke rumah saya. Lalu orang tuanya bertanya, nelpon, Pak Lutfi, anak saya masih di situ? Saya jawab masih. Tapi setelah 10 menit berikutnya, nelpon lagi, Pak Lutfi, anak saya sudah masih di situ? Saya katakan sudah pulang, sudah kembali. Tapi versi ibunya kan belum kembali, karena belum nyampe rumah. Nah, maka ayat Al-Quran itu juga sama. Saat kembali itu apakah ketika sudah nyampe rumah atau baru belok kanan pulang dari Mekah sudah disebut kembali. Nah, jadi Al-Quran memang memiliki ruang untuk berbeda dalam memahaminya. Nah, alhamdulillahnya kita sudah punya tuntunan para ulama. Ada 4 mazhab yang bisa kita ikuti. Begitu.
0: Baik, siap. Ustadz, kita sudah di penghujung untuk mutiara pagi, Ustadz ya. Silakan sebagai penutupnya Ustadz Lutfi.
1: Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah, hidup dengan Al-Quran artinya kita hidup untuk selamat, untuk aman, untuk nyaman, dan untuk agar sampai tujuan. Maka tidak ada kata lain selain kita mengikuti Al-Quran dalam kehidupan ini. Dalam berkegiatan apa? Dalam berkegiatan apapun, mulai dari lahir kita sampai esok kita selesai, ikutilah Al-Quran. Dan untuk bisa mengikuti, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan kecuali mempelajarinya sedari awal. Mulai mengenal hurufnya, membacanya, memaknainya, dan berusaha istiqomah mengamalkannya. Mari kita sama-sama hadirkan Al-Quran dalam ruang-ruang kehidupan kita, dalam ruang diri kita, dalam aktivitas kita, dalam keluarga kita. Keluarga yang dinaungi dengan cahaya Al-Quran, keluarga yang aman, tentram, damai. Mungkin barangkali kita sedang merasa banyak persoalan, dalam keadaan gundah, sedih, bingung, susah. Hadirkan Al-Quran, hadirkan Al-Quran, cintai Al-Quran. Insya Allah sebagai syifa Karena nama Al-Quran juga memiliki banyak julukan, di antaranya Huda, Petunjuk, Syifa, Penyembuh. Maka hadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa bisa aman, tentram, damai. Demikian yang bisa kita perbincangkan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul Quran, keturunan kita juga menjadi ahlul Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupannya serta menjadikannya tuntunan dan pedoman yang selalu diikuti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan area industri di Jabon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Inilah warta pagi selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi berikut melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
3: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di sini.
2: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan

0: Penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
1: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, pakar transportasi menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya, seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
4: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
3: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
5: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
3: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
6: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
7: Jadi pendapatan itu ada dua, itu ada pendapatan yang pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka penikmatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf di sederhana, yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140%, pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri, tapi melibatkan supir dan kita yang membayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga Kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
6: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan beras 3 bulan untuk 184 ribu kelompok penerima manfaat KPM dan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026 mendatang. Ermina Jain melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan ditargetkan tuntas pada 15 September 2026. Total penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima manfaat. Setiap penerima menerima 30 kg beras sekaligus untuk kebutuhan selama 3 bulan. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Ana Fajriatin mengatakan, bantuan tersebut bertujuan membantu warga rentan dan kurang mampu. Ana menjelaskan pemerintah kota Surabaya bertugas melakukan verifikasi data hingga membantu mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima manfaat.
8: Program ini kan programnya Pak Pres, kemudian yang cukup bagus. Artinya bagaimana salah satunya untuk mengurangi pengeluaran warga yang tidak mampu atau warga rentan, supaya mereka juga tidak terbebani, harus berkurang bantuan. Program ini bagus. Nah, sehingga harapannya tadi, kan juga sudah menyatakan tidak boleh dijual. Kalaupun dijual nanti akan dicoret atau di blacklist. Nah, harapannya kami ini bahwa program yang cukup bagus ini dapat memberikan manfaat juga ke warga dan dapat terus berkesinambungan untuk membantu warga kota.
2: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan.
9: Alhamdulillah ini mewujud perhatian dari pemerintah, bantuan pangan ini terus berlanjut. Kemarin sudah kita salurkan dari bulan Maret, kami berlanjut salurkan bulan Juli sampai September.
2: Bantuan beras tersebut dilarang dijual belikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya. Ermina Jain melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pasar murah. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
11: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat.
12: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium, sembako yang lain mengiringi. Ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kedua tahun ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
11: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
13: Beras, telur, minyak.
14: Lebih murah itu
13: gimana? Alhamdulillah.
14: Kalau beras SPAP sendiri berapa?
13: Saya nggak tahu ini mas. Ini katanya 55.
14: Lebih murah, tidak murah. Kalau ini kan telur?
13: Telur
14: 21. 21. Jauh lebih murah.
13: Iya, kalau di pasar kan berarti juga.
11: Pemkab Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Varian Raki melaporkan.
15: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengalokasikan dana sekitar 38 miliar rupiah untuk beasiswa pendidikan dan memperkuat daya saing santri di perguruan tinggi. Chantiananov melaporkan selengkapnya.
16: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menegaskan komitmennya yang kuat dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perluasan program bantuan pendidikan. Program beasiswa ini mencakup berbagai jenjang pendidikan secara komprehensif, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi jenjang S1 sampai S3. Ketua Basnas RI, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, MSC, memaparkan bahwa pada tahun ini pihaknya mengelontarkan anggaran sekitar 38 miliar yang diperuntukkan bagi berbagai kategori kelas beasiswa, termasuk bagi para santri maupun cendekia dari kalangan non-santri.
17: Pertama, kami sampaikan bahwa ada beberapa program beasiswa dari mulai SD sampai S2 sampai S3. Yang kedua, ada beasiswa untuk santri dan juga ada beasiswa untuk cendekia yang non-santri. Tahun ini anggarannya ada sekitar 38 miliar untuk berbagai kelas itu. Hari ini adalah 10, kemudian juga kita bagi-bagi ke tempat yang lain.
16: Selain fokus pada dunia pendidikan domestik, Basnas juga memperluas jangkauan bantuan ke tingkat internasional. Berdasarkan anjuran khusus dari Presiden Republik Indonesia, Basnas mengalokasikan beasiswa bagi 200 mahasiswa asal Palestina dengan nilai total mencapai 22 miliar. Terkait mekanisme penyaluran, Dr. Sodik menjelaskan bahwa pengajuan beasiswa umumnya diajukan melalui lembaga, organisasi, atau asosiasi resmi untuk menjaga ketepatan sasaran. Cantiano melaporkan.
2: Universitas Hayam Wuruk Surabaya memanfaatkan program hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan membuat beberapa program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk UMKM. Faiz Putra berikut melaporkan.
18: Universitas Hayam Wuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayam Wuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditya kepada RRI mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
19: Jadi, dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek, ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing gitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
18: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
15: Info olahraga.
2: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 3 2026. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Faris Yarbu berikut melaporkan.
20: KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kaderisasi yang berjalan secara kontinu di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, ketersediaan atlet lapis kedua adalah kunci utama dalam menjaga mekanisme promosi dan degradasi atlet agar tetap sehat.
21: Saya bangga karena ini menunjukkan ada sebuah konsistensi pembinaan yang berjalan secara kontinu. Artinya bahwa teman-teman ini adalah masih pelajar dengan jumlah kepesertaan yang sementara menurut saya sudah cukup banyak. Artinya bahwa di masing-masing provinsi, khususnya Jawa Timur, ada konsistensi pembinaan, ada konsistensi kader di lapis kedua yang selalu siap menggantikan ketika ada perubahan atlet-atlet atau promosi dan degradasi atlet.
20: Sementara itu, Ketua Harian Kodrat Jawa Timur Erwin H. Pujono menjelaskan bahwa kejurnas pelajar ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan serta tryout strategis dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun depan. Lebih lanjut, Erwin mengatakan ajang ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang menjelang integrasi seleksi Prapon hingga PON 2028 mendatang.
0: Ini kejuaraan memang kita adakan untuk 2 tahun ke depan. Setelah ini ada kejurnas senior bulan Desember. Dari sini tadi disampaikan mungkin ada senigra yang bisa turun. Tahun depan ada Prapon. Prapon pasti ada anak-anak ini yang ikut jadi pelapis. Itu kemudian 2028 ikut PON. Itu alasan kenapa yang awalnya ini kejurnas senior dirubah menjadi kejurnas pelajar.
20: Dengan adanya kejuaraan ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dapat semakin terpacu untuk membina atlet-atlet muda terbaiknya guna mendaur ulang prestasi olahraga Jawa Timur di kancah nasional. Faris Yargo melaporkan.
2: Pendengar, IAS Patuban menyelenggarakan ajang perlombaan dengan 4 kategori untuk menjaring atlet e-sport berkualitas. Kita akan simak bersama laporan Witra Adila selengkapnya.
1: Indonesia Esports Association atau IESPA Kabupaten Tuban menggelar kejuaraan esport untuk menjaring dan membina bibit-bibit atlet muda potensial. Ajang ini digelar selama 2 hari pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Pemilihan lokasi di ruang publik atau di kafe ini cukup digemari anak muda. Tujuannya untuk mendekatkan proses kompetisi secara langsung kepada komunitas gaming lokal. Ketua Umum IESPA Tuban Yuda Satria menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan bentuk nyata komitmennya dalam mencetak atlet e-sport yang unggul dan berdaya saing. Dalam pertandingan kali ini, panitia mempertandingkan 4 kategori game populer yang saat ini sangat digandrungi generasi muda, yaitu Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan eFootball.
22: Jadi IESPA Kabupaten Tuban telah resmi dibentuk dan sebagai wujud untuk program kerja yang pertama, kami menyelenggarakan 4 kompetisi lomba e-sport yang banyak digandrungi anak-anak muda Tuban. Dari kegiatan itu kami harapkan bisa muncul bibit-bibit atlet e-sport yang nantinya akan bisa berkompetisi di nasional maupun internasional.
1: Jumlah dari peserta sendiri ada berapa?
22: Jumlah dari peserta 4 cabur ada 500 anak, 500 atlet.
1: Para atlet berprestasi yang lahir dari ajang ini nantinya akan dipersiapkan secara matang untuk menembus jenjang kompetisi yang lebih tinggi hingga tingkat nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 30 Agustus 2026. Bulan Agustus sudah mau berakhir dan kita akan menginjak nantinya ke bulan September. Semoga Agustus Anda ini penuh dengan banyak sekali hal-hal indah, hal-hal manis, banyak penuh dengan kenangan-kenangan baik ya, hal-hal yang bisa kita syukuri di bulan Agustus ini. Oke, pagi ini di Kediri Pagi, saya Askaris menemani Anda semuanya pendengar. Tentu kita juga akan hadirkan ya informasi-informasi menarik dan juga aktual untuk Anda pagi ini. Boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami, berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda. Mungkin juga masih berkaitan dengan semarak bulan Agustus. Nah, monggo Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Oke, pagi ini kita update perakiraan cuaca dari BMKG Kediri. Bagaimana cuaca di Kediri untuk hari Minggu? Pagi ini cuaca cerah, siang hari nanti cerah berawan, sore hari dan malam hari juga cerah berawan. Dengan suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 46 hingga 86%, ya. Kemudian arah angin tenggara ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jamnya. Anda bisa update informasi cuaca harian pendengar di akun resmi BMKG _ Kediri, atau bisa juga di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM Arari Kediri.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Oke, pagi ini kita ambil juga informasi pantauan arus lalu lintas ya di wilayah Kota Kediri hari Minggu pagi. Apakah sudah ramai ya para pengendara beraktivitas, masyarakat beraktivitas di Minggu pagi? Kita cek pendengar pagi hari ini, dan memang banyak jalur yang sudah ramai lancar ya. Pantauan pagi ini ramai lancar pukul 6 lewat 54 menit ya. Baik itu di Simpang Jetis, kemudian di Simpang Bandar Ngalim ya, Simpang Alun-Alun, di Simpang Muning juga ramai lancar pagi ini. Nambatiasa, Dandangan, Waterton ya, Ayani Utara, di Tamanan, Ayani Selatan juga pagi ini ramai lancar, tapi masih terlihat sedikit lengang juga di beberapa jalur di Kota Kediri. Untuk Anda yang akan beraktivitas di Minggu pagi, hati-hati di jalan, semoga aktivitasnya lancar ya. Semoga agenda yang Anda akan jalani hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Untuk yang sedang mobil juga, sekali lagi hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Lah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Matiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bukan, mereka juga sudah tahu daerah ini apa lawannya.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
4: Dari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
5: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
5: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.